0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

5,5 Star FM, sumber pengharapan baru ya. Seperti janji firman-Nya dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru untuk bangkit melintasi persoalan. Amin, puji nama Tuhan. Baik, menyapa yang ada di ujung-ujung acara ini ya. Ada Oma Liani Chandra beserta Gaby, Beatrice, Opa, dan semuanya saja, terima kasih buat kesetiaannya di Star 105,5 FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu, karena aku tahu Yesus menjagaku. Oleh sebab itu mari kita tetap berharap, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji nama Tuhan. Mari pendengar terkasih, kita bersatu hati menutup Last The Lord program pagi hari ini dengan doa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari yang indah kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain ya Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap berpengharapan karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Kami datang membawa segala kelemahan kami ya Bapa. Beban hidup yang terasa sesak, terasa begitu berat untuk bergantung sendiri. Kami mohon ya Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu dan berikan kami kekuatan yang baru daripada-Mu. Berikan kami ketabahan, ketenangan hati, dan Roh Kudus yang menopang setiap langkah kami. Kami percaya bersama dengan Engkau kami sanggup melewati segala perkara karena Engkaulah sumber kekuatan yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan, kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata atas negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Berikanlah kekuatan yang daripada-Mu kepada seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau menguatkan setiap tangan yang sedang berjuang mencari nafkah, setiap jiwa yang lelah menghadapi himpitan hidup, dan berikanlah keteguhan iman bagi setiap warga negara agar tidak mudah menyerah di tengah badai persoalan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang terdampak oleh berbagai bencana alam, musibah, atau kehilangan orang-orang yang mereka kasihi ya Bapa. Jamahlah hati yang terluka, balutlah setiap jiwa yang berduka, dan berikanlah penghiburan sejati yang hanya bersumber dari Roh Kudus-Mu. Jaga dan lindungi Indonesia dari segala bentuk perpecahan, kebencian dan konflik ya Bapa. Ajarkan kami untuk terus saling mengasihi di tengah keberagaman. Pulihkanlah negeri kami ya Bapa. Pulihkan perekonomiannya, pulihkan kesehatan masyarakatnya, pulihkan masa depan bangsa ini agar menjadi negeri yang penuh damai, sejahtera dan terang bagi bangsa.

sa bangsa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, penyertaan, dan kepercayaan yang telah Engkau berikan. Hari ini kami membawa pemimpin perusahaan kami, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tugas dan tanggung jawab yang berada di pundaknya sungguh besar ya Bapa. Dan kami tahu ia tidak dapat berjalan sendirian tanpa penyertaan-Mu. Saat keletihan fisik dan mental datang melanda, perbaharuilah semangatnya seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Berikan mereka ketabahan untuk menghadapi setiap tantangan, konflik dan tekanan pekerjaan. Biarlah kekuatan-Mu yang sempurna menjadi nyata di dalam setiap kelemahannya, sehingga mereka dapat memimpin perusahaan ini dengan teguh dan penuh integritas. Bapa, bimbing setiap langkah, strategi dan keputusan yang mereka ambil agar selaras dengan kehendak-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi seluruh karyawan serta perusahaan di tempat ini. Kami serahkan kehidupan, kesehatan, keluarga dan tugas pelayanan pemimpin kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu terpancar melalui kepemimpinannya ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu setiap beban, kelelahan, kesedihan dan tantangan bagi kami seluruh pendengar terkasih, seluruh klien Radio Star FM yang sedang kami hadapi saat ini. Namun firman-Mu mengatakan bahwa Engkau adalah perlindungan dan kekuatan kami sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Saat hati kami merasa lemah dan putus asa, kami mohon Bapa, curahkanlah kekuatan baru yang daripada Roh Kudus-Mu. Bungkuslah kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, agar hati dan pikiran kami tetap tenang di dalam Engkau. Bagi setiap pendengar Radio Star FM yang saat ini sedang mengalami kedukaan, sakit penyakit, kekecewaan atau pergumulan berat, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih memberikan penghiburan yang sejati. Ingatkan kami ya Bapa bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, karena Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Pulihkan semangat kami yang patah ya Bapa, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berdoa buat Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Endang Astuti, Bapak Kristianto Fatoni, Bapak Roni Kristian, Bapak Waluyo Adi, Furin, Bapak Dwi Lahar Wahono, Bapak Wesel, Ibu Yuni, Ibu Ira, Bapak Tony, Ibu Helensi, Om Yudi, Bapak Asyen, Bapak Wiji, Ibu Emmy yang menjalankan kemoterapi ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emmy. Berdoa buat Bapak Setiabudi, Bebi, Gebi, Beatrice, Oma Liani Chandra beserta Opa. Kami menyerahkan seruan doa kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah juga Radio Star FM ya Bapa selalu ada di dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lot Program. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTBR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan. Pagi hari ini kembali bertugas di Morning Classic ya, jam 7.30 hingga 8 pagi. Biarlah sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda. Dan kami doakan buat semuanya saja, semua yang dikerjakan hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik dan sukses selalu. Yang dalam perjalanan semuanya sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Amin.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya, pagi hari ini diperkirakan sebagian besar berawan ya, dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 10 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM. Baik, saya juga menyapa yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Ada Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan semuanya, rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Menyapa Ko Asyen juga yang ada di Situ Bondo. Selamat pagi. Oke. Teringat di 1 Korintus 10 ayat 31 ya, hendaklah semua aktivitas dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Salam buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Mbak Nina, terima kasih, sehat selalu, God bless you. Terima kasih Pak Asyen. Iya, ini nguap terus entah kenapa. Kalau nguap itu tidak ada obatnya ya. Hanya butuh istirahat dan tidur, mungkin seperti itu. Baik, menyapa juga ada Om Yudi. Terima kasih bunga mawar yang mekar semerbak wangi mungkin ya, karena tidak ada di depan saya, hanya gambar. Baik, tetap semangat Mbak Nina, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Hari ini masak soto ayam ya Om Yudi, pasti seger banget ya. Enggak pengen, jauh. Dilempar juga pasti tumpah semuanya. Baik, kembali kita dengarkan sederetan komposisi-komposisi yang sudah hadir di luang dengar Anda.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star
3: mas,
2: FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Wah, sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out FIFA buat aku juga, please.
9: Yeay, ngelunjep deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, sebelum saya mengakhiri Morning Classic pagi hari ini, menyapa ada Toto Blenderang dan juga Solikin. Terima kasih sudah mengancungkan jempol manisnya ya. Dan saya Nina Kurniawan pamit di Morning Classic pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Petugas gabungan SAR berhasil mengevakuasi 114 penumpang KM Virgo Transport 8 di hari kedua pencarian atau Senin kemarin. Dari data resmi yang diterima beritajatim.com, dari total 114 penumpang, 108 dinyatakan selamat, sementara 6 penumpang ditemukan meninggal dunia. Operasi pencarian terus dilakukan untuk mencari penumpang lain yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari data manifest kapal, total penumpang mencapai 243 jiwa, sehingga masih ada 129 penumpang yang saat ini terus dicari. Selanjutnya dari Lumajang, kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Bromo meluas hingga ke Pulau Jantur di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebelumnya kebakaran hutan Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai merembet ke kawasan Blok Jantur sejak Minggu malam. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, Isnugroho, mengatakan bahwa api belum berhasil dipadamkan hingga Senin kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mencatat saat ini sebanyak 2 hektar lahan hutan di Blok Jantur sudah hangus terbakar. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-34 derajat Celcius, kelembapan 30-74%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Selasa 9 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Kembali saya Eva Prasanti ya yang bertugas. Bagi saya ini weekend karena besok saya sudah menikmati libur begitu ya. Tapi buat warga Star mungkin ini masih hari kedua beraktivitas bekerja untuk minggu ini. Dan tetap semangat berkawan dengan program Star Memory. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan dari God Bless dengan Semut Hitam. Kali ini akan kita dengar bersama dari Geisha, Kamu Yang Pertama.

105,5 Star FM. Cobalah mengerti, ini adalah lagu dari grup musik Peter Pan ya. Lagu ini berada pada urutan ke-9 dari album studio ketiga mereka, Hari Yang Cerah, di tahun 2007. Dan lagu ini ditulis bersama dengan gitaris utama Lukman dan vokalis Ariel. Diproduseri oleh Capung dan Noe dari grup musik Java Jive, serta Ikom dari grup musik Marvels. Di tahun 2008, Cobalah Mengerti di remaster dalam album hits mereka, Sebuah Nama, Sebuah Cerita. Dengan suara distorsi, gitar yang lebih keras, instrumen yang lebih kaya, dan penambahan vokal pada bagian interlude. Dan di tahun 2012, lagu ini diaransemen ulang dengan vokalis Geisha, pada saat itu Momo, untuk album instrumental mereka Suara Lainnya. Baik warga Star, kami sudah hadirkan ya, kali ini ada satu lagu dari Geisha, Peter Pan, dengan satu lagunya yang berjudul Cobalah Mengerti. Warga Star, yuk memeriahkan juga lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori ya, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena acaranya itu full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan acaranya ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266. Atau langsung WA Star FM saja di 0818310755. Event ini dipersembahkan oleh Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pak Distro Pandaan, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, untuk hari ini masih saya yang akan menemani sampai nanti di jam 11 ya. Kali ini akan kita dengar bersama, berikutnya ada satu lagu yang dibawakan oleh The Beatles, Yesterday.

0: apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
1: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Loh, belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh...
11: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang menceritakan tentang keteguhan seseorang dalam mempertahankan hubungan cintanya meskipun banyak orang di luar sana yang meragukan ya, atau memberikan penilaian negatif terhadap pasangannya. Yang pasti pesan utama dari If Love Is Blind adalah bagaimana menggunakan metafrasa bahwa cinta bisa membuat seseorang mengabaikan kekurangan atau penilaian orang lain demi mengikuti kata hati dan keyakinan diri sendiri. Baik warga Star, lagu yang sudah ada di tahun 1993 diambil di album Dreams Never Die dan masuk dalam kategori pop rock, pop music, dan country pop. If Love Is Blind dari Tiffany untuk pagi hari ini. Saya akan menyapa untuk yang sudah bergabung ya di program Star Memory. Ini yang sudah request, antriannya cukup panjang begitu ya. Padahal masih jam 9 pagi. Terima kasih buat Fadil, Ilyas, ada juga Syifa. Selamat bergabung juga untuk Ayah, Cak Kencur yang ada di Ndawe. Ada Dian dari PDW, Breng, terima kasih. Ada Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan. Rin, Vivi, Kaila. Terima kasih untuk Bila, Kaila juga. Kailanya dua kali. Tapi beda sih, yang satu pakai Y, yang satu pakai I. Farah, Rika, terima kasih. Nila juga terima kasih. Bu Anis yang ada di Bangil, ada Miun dari kawasan Dawe. Untuk lagu-lagu yang diinginkan warga Star yang sudah bergabung mulai dari jam 8 tadi pagi. Sabar, syabar, syabar. Oke, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya para pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini. Warga Star tinggal hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan untuk kali ini dari Sherina dengan Shim, Poni Hitam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: ingat gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya warga Star, di tahun 2024 lalu Darboy Gang merilis lagu Anak Lanang. Rupanya kisah di balik lagu ini adalah saat ia menggelar acara Mitoni alias 7 bulanan anak kandungan dari sang istri di tahun 2023. Tradisi Jawa ini diadakan di Pendopo Tulongo, Jalan Imogiri, Barat Bantul, Yogyakarta pada Jumat 8 September 2023. Dalam acara Mitoni, terungkap anak yang dikandung sang istri berjenis kelamin perempuan, namun Daru mengaku tidak tahu jenis kelamin anaknya yang sebenarnya. Lalu diperkenalkan pun tidak berkaitan langsung ya dengan jenis kelamin sang anak. Dan ternyata saat lahir pada November 2023, anak pertamanya memang perempuan. Dan diberi nama Nona Bening Kidung Cinantia. Baik, kita akan dengar bersama. Kali ini ada satu lagu dari Darboy Gang dengan Anak Lanang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak. Tolongin, Mbak.
9: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
8: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
9: Loh, kan enak.
8: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
9: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
8: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
9: Blaen.
2: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
5: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
11: Di suatu

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Nukus ya, dengan Layar Tancap. Lagu ini lama tidak muncul sepertinya di Star Memory. Oke, kalau hari ini ada yang requestnya, mantap. Selamat pagi menjelang siang, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Kalau kemarin katanya yang tersapa ini Bu Yuni digayam sampai dua kali. Mohon maaf ya, karena nama Bu Yuni ini kan memang ada dua. Bu Yuni yang ada di Gayam dan Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Dan kebetulan kalau kirim WA itu waktunya bersamaan. Seperti sekarang ini, nomor 20 Bu Yuni yang ada di Gayam, nomor 21 Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Mohon maaf begitu ya. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di Situ Bondo, Mas Frenky yang ada di Bangil, Bu Ira yang ada di Sidoarjo yang seneng sekali sama lagunya Dar Boy Gang ya. Tadi mau request lagu yang lain, Mbak, kok lali? Lah. Nizam yang ada di Sidoarjo. Terima kasih juga untuk Hendrik, ada Bams dari kawasan Sidoarjo. Selamat bergabung juga untuk Om Yudi. Om, lagunya sepertinya Whispering Pines deh, bukan Whispering Time ya. Selamat mendengarkan juga untuk Pak Bambang yang ada di Pasuruan, Bu Nana yang ada di Pasuruan, ada Ali Husan di Probolinggo, ada juga yang request Hotel California. Mohon maaf karena waktunya juga saya tidak bisa hadirkan ya. Ini tidak mencantumkan nama, jadi saya bingung mau menyapanya. Ada yang sudah bergabung, jangan lupa cantumkan nama ya, supaya saya menyapanya itu bukan nyapa nomor, bukan nyapa cuma sapaannya saja begitu atau requestnya. Ya warga Star, sekarang tanggal 15, berarti kurang lebih tinggal 5 hari lagi ya. Lomba mewarnai yang diadakan Star FM bersama dengan KFC memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua atau pendamping karena acaranya full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas, dan acaranya pendaftarannya ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266. Atau langsung WA Star FM ya di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kami sudah persiapkan kali ini dari Kelly Clarkson dengan Because of You.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan. Ini ada satu lagu dari Dian Piscesa dan Wahyu OS, Ingin Memiliki. Terima kasih untuk yang sudah request Dewa 19 cukup Siti Nurbaya. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal sedikit, jadi saya tidak bisa hadirkan, termasuk yang request lagu dari What Lion ya. Tanpa nama lagi. Jangan lupa ya, kalau bergabung di Radio Star FM, cantumkan nama supaya saya bisa menyapa Anda. Baik warga Star, di menit ke-37 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap, apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Selamat pagi, Toto Melendrang, ada Mas Iki, Abang Waisel, Om Yudi, ada Venita Ananda, Bu Ima. Selamat bergabung juga untuk Arif, JC, ada Pak Hermanji, Pak Asyen, Diom. Terima kasih untuk Putri Nur Harisma dan Tony. Lagunya juga ada beberapa yang tidak bisa kita dengarkan ya. Eri Susanto, Tony, ada Pak Sutikno, Mas Tony Azura, Putri Nur Harisma, Pak Paulus Kumala, Nana Rebeka, Muhammad Yudi Bejo, Arif Cahya, Venita, Bu Ima, Om Yudi, Pak Asyan, Hendrik Bit, Abah Waisal, Mas Iki, Santi Andrawati, Toto Blendrang, Pak Hermaji, JC, dan juga Diom. Terima kasih untuk like-nya. Kami hadirkan dari Michael Bolton ya, dengan Soul Provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Loh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
3: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
4: Blaen.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanik-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanik,
7: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya, dan sebentar lagi ada Star Gate. Masih bersama saya Eva Prasanti yang akan menemani Anda. Oke, kita jumpa di lain waktu untuk Star Memory. Tapi kalau Star Gate masih ada Eva Prasanti yang bersama Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Prime in Focus.
1: Jika banyak penggemar olahraga memilih memasang poster atlet kesayangan mereka untuk dipajang di dalam kamar, memakai seragam jersey klub favorit, atau mengoleksi berbagai macam memorabilia yang tersedia. Tapi ada beberapa fans fanatik olahraga di dunia yang justru mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Salah satunya dengan membuat pagar yang terbuat dari alat-alat olahraga. Dengan alasan ingin melestarikan serta mengurangi limbah yang dihasilkan dari sepeda bekas yang ada, sekelompok penggemar sepeda yang tergabung dalam komunitas Cycle Itachas Bicycle atau RIBs New York berhasil menciptakan sebuah ide kreatif dengan membangun pagar yang terbuat dari sepeda bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Selama 20 tahun, komunitas ini mengumpulkan berbagai jenis sepeda yang tidak diinginkan lagi oleh para pemiliknya. Para penggemar sepeda tidak hanya bisa menyumbangkan sepeda mereka untuk dijadikan pagar, melainkan bisa juga disumbangkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, RIBs juga membuka tempat servis untuk para penggemar sepeda yang ingin mereparasi sepeda mereka.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesta, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, warga Star, untuk program Stargate edisi hari ini cukup spesial karena biasanya warga Star ditemani oleh rekan-rekan Tahesta itu di hari Rabu. Khusus di hari ini, Selasa 15 September 2026, Tahesta akan berbagi informasi buat kita semuanya. Dan kita akan mendengarkan talk show radio bersama dengan Tahesta dengan temanya Badan Kurus Belum Tentu Lulus. Ya, silakan dengarkan talk show ini sampai nanti di jam 12 siang ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu berikut ini.

0: 105,5 Star FM. Ya warga Star, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini akan ada talk show bersama dengan Tahesta dengan temanya Badan Kurus Belum Tentu Lulus. Dan hari ini ada narasumber. Selamat siang Pak Sony, selamat siang Pak Ronald, ya, selamat siang. Mas Andra. Kalau dipanggil Bapak itu kok kayaknya gitu loh ya. Baik, gitu ya. Ini ada pesan utama di talk show bersama dengan Tahesta. Katanya jangan menilai kolesterol dari ukuran badan. Yang terlihat sehat belum tentu kadar kolesterolnya sehat. Ya. Nah ini pesan utama yang hari ini disampaikan. Mungkin buat warga Star yang merasa, oh aku badannya kurus kok, harusnya aman lah ya dari sakit penyakit. Nah ternyata warga Star, ini saya mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau ada dua orang yang berdiri di depan saya ini, yang satu badannya berisi, terus yang satu langsing, kemudian saya bertanya, siapa yang kolesterolnya lebih tinggi? Nah, jangan-jangan sebagian orang besar itu langsung menunjuk bahwa badannya yang berisi. Nah, hati-hati, bisa jadi kita itu salah pilih. Hari ini kita akan membongkar ya salah satu anggapan yang cukup sering kita dengar. Ah, saya kan kurus, kolesterolnya pasti aman. Nah, kira-kira benarkah demikian? Sudah hadir bersama dengan kita semuanya tiga narasumber yang menemani untuk membahas kurus belum tentu bebas kolesterol. Dan untuk hari ini sudah ada Pak Sony, Pak Ronald dan juga Mas Andra membahas tentang kurus belum tentu lulus. Sebelum jauh membahas tentang kolesterol tinggi ya Pak ya, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya kolesterol itu apa? Apakah kolesterol itu memang selalu buruk untuk tubuh? Monggo kami persilahkan.
1: Ya, kalau kita dengar kolesterol itu kan langsung asosiasinya itu dalam pikiran kita tuh
0: penyakit.
1: Sesuatu yang harus dihindari gitu loh.
0: Betul.
1: Padahal ya, kolesterol itu tetap jadi satu bagian penting dari tubuh kita. Dia punya tugas untuk seperti membentuk membran sel, kemudian dalam hormon, kemudian juga vitamin D dan yang lain-lain.
0: Yeah.
1: Yang jelas memang kolesterol ini sangat dibutuhkan oleh tubuh.
0: Dibutuhkan. Ya.
1: Jadi warga Star kalau berikutnya kalau sudah dengar kata kolesterol itu jangan langsung antipati gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, biasanya
1: karena
0: seperti
1: memang,
0: itu.
1: Kan? Iya, memang dibutuhkan. Nah, yang perlu kita permasalahkan adalah bagaimana istilahnya kadar dan profil lemak dalam tubuh kita. Itu yang penting. Kalau kita biasanya cek di lab gitu ya, Mbak ya. Kita kalau cek lengkap itu biasanya ada cek kolesterol yang di dalamnya ada LDL, ada HDL, ada trigliserid biasanya. Nah, seperti itu. Nah, sebagai wawasan singkat aja buat warga Star. Jadi kalau LDL itu adalah ya bahasa Inggris ini ya, low density lipoprotein. Jadi tugasnya itu membawa kolesterol dari hati ke semua sel-sel tubuh. Kalau kadarnya terlalu tinggi, itu bisa menumpuk dan membentuk plak. Nah, disinilah masalah yang sebenarnya. Jadi kalau LDL-nya tinggi, nah itu bisa pembuluh darah kita itu tersumbat oleh plak.
0: Penyempitan begitu mungkin ya, aliran darahnya.
1: Nanti akan jadi penyempitan dan efeknya bisa nanti ke tekanan darah tinggi. Kemudian kalau itu tidak ditangani dengan baik, bisa nanti bisa serangan amit-amit ya, serangan jantung, ke stroke dan seterusnya. Itu LDL. Kalau HDL ini tugas utamanya membersihkan kelebihan kolesterol dari pembuluh darah. Sebaliknya deh, dan membawa kembali ke hati untuk dibuang dalam tubuh. Jadi HDL ini kayak kolesterol baik gitu ya. Maka ada beberapa jenis makanan yang sebenarnya punya kadar kolesterol yang tinggi. Ternyata kadar kolesterol ini adalah kadar kolesterol yang baik.
0: Begitu. Nah, sebenarnya amannya, idealnya itu di angka berapa toh Pak?
1: Nah, ini kalau LDL ya, LDL yang ideal itu kurang dari 100 mg. Kalau HDL yang baik itu di atas 40. Jadi kalau nanti terima hasil lab bisa dicocokkan gitu ya. Tapi biasanya kalau ada hasil lab kan ada ada ini yang ada parameternya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau LDL terlalu tinggi, itu bisa menumpuk ke plak dan pembuluh darah. Sementara HDL itu sebaliknya, dia bisa untuk membersihkan, membantu membersihkan seperti itu.
0: Nah, ini tadi kan di awal mengambil tema kurus tapi kolesterolnya tinggi. Itu kira-kira memungkinkan atau tidak? Nah, monggo Pak. Kira-kira bisa atau dikategorikan seperti itu atau bagaimana?
1: Ya, saya soalnya juga punya beberapa teman ya. Jadi bukan dari artikel atau apa, dari saya punya beberapa teman yang jadi dia badannya nggak sebesar saya ya istilahnya. Tapi ketika dia cek kolesterol kaget gitu loh, kok bisa kadar kolesterol saya tinggi, padahal badannya juga kurus, nggak obesitas gitu ya. Tentu ini bukan berarti orang yang obesitas akhirnya merasa aman ya. Justru resikonya jauh lebih tinggi kan seperti itu. Tapi kita melihat dari segi jangan menilai oh badanku kurus, kecil dan berarti bebas dari segala resiko gitu loh. Maka harus tetap kita pakai pemeriksaan lab. Memang disarankan kalau sudah usia di atas 40 atau 50 minimal setahun dua kali lah ya. Yang cek yang ya MC. Yang lumayan lengkap gitu loh. Biasanya ada promo-promo dari lab seperti itu. Nah memang kami sarankan juga warga STAR untuk lebih aware dengan kesehatan. Jadi jangan lagi menilai hanya dari fisik, tetapi harus dibuktikan dengan
0: hasil
1: cek hasil lab.
0: Mungkin yang ingin saya tanyakan sebenarnya gejala atau tanda bahwa sebenarnya ini kolesterol jahatnya tinggi itu di bagian mana atau seperti apa?
1: Biasanya kalau kolesterol tinggi yang jahat ya, karena dia juga menumpuk menumpuk di pembuluh darah. Biasanya satu gejalanya ya tekanan darah tinggi, Mbak. Itu yang paling bisa ya. Meskipun gejala tekanan darah tinggi tidak selalu ya. Karena faktornya ada banyak. Tapi alarm yang pertama kalau kita cek wah tekanan darah kok tinggi terus gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati sudah.
0: Katanya ada orang itu yang bagian tengkuknya agak berat itu memang ada kemungkinan kolesterol.
2: Kebas juga bisa di beberapa kayak tangan kok rasa kebas ya. Kaki juga enggak enak ya. Itu perlu dicek juga.
0: Jadi tanda reminder-nya.
2: Jadi itu paling kelihatan dan paling terasa ya.
0: Soalnya kemarin kan sempat beberapa waktu yang lalu saya punya teman. Ini pengalaman juga dari teman begitu. Jadi dia itu tiba-tiba badannya keringat dingin. Ternyata ada penyumbatan juga di daerah jantung. Nah penyebabnya itu memang karena kolesterolnya yang tinggi sampai 200 sekian lah. Ya memang dari usia sebenarnya sudah hampir 50 tahun. Cuma saya mikir mungkin yang menyebabkan penyempitannya itu bisa jadi dari kolesterolnya itu ya. Apakah penyebab kolesterolnya ini dari makanan atau gaya hidup?
1: Dua-duanya sih, Mbak ya. Jadi kalau ya pasti dari makanan ya.
2: Berkesinambungan.
1: Iya, betul.
0: Kalau makanan yang istilahnya cepat sekali menaikkan kolesterol itu yang membuat kita harus waspada ketika mengkonsumsi itu apa saja ya, Pak?
1: Pastinya yang tinggi apa ya kadar lemaknya
2: LDL ya, kayak bebek LDL. Seafood itu memang biasanya lebih terasa ya kalau habis makan bebek atau makan kambing gitu ya. Mungkin kok cokot-cokot kepala ya gitu ya kayak gitu lah itu efeknya kayak gitu. Cuma kan memang istilahnya ya kita harus balance ya. Nah, karena kalau tadi kalau over ya dia akan menjadi plak-plak jadi menyempit menjadi tekanan darah menjadi tinggi. Ya, tadi bisa kelihatan sih sebenarnya kalau kita mungkin badan kurang enak, ya dia ada keringat dingin, itu waspada sih kita sudah harus segera cek lah.
1: Cek.
0: Oke. Kalau dari pikiran, Pak.
2: Pikiran itu memang kalau ya sehari-hari ya, saya pun juga merasakan pikiran dan lain-lain itu biasanya tekanan darah memang pengaruh. Tapi biasanya tekanan darah kalau dari pikiran itu kalau kita sudah rilis, sudah mulai tenang, itu dia turun. Contoh ini misalnya kita lagi stres, terus ada bisa dibuktiin misalnya pakai yang di tangan itu ya. Kita cek misalnya seperti itu. Lagi tinggi nih 140 atau 50 gitu ya. Itu mungkin dari pikiran bisa. Tapi pada saat kita ketemu teman, istri atau siapapun curhat atau apa, dia kalau hati kita ini sudah mulai dirilis pelan-pelan dan merasa tenang, dia turun. Oh, ini berarti hanya pikiran, stres, tekanan gitu. Tapi kalau ini enggak pernah turun ya sehari-hari mau pagi, siang, sore, malam ya itu harus waspada sudah berarti ada udah harus dicek lebih lanjut gitu loh. Karena mungkin ada penyumbatan, juga ada faktor-faktor lain gitu kan. Dari pola makan itu kan kita harus jaga juga.
1: Yang selanjutnya itu gorengan ya, Mbak Yanta.
0: Kalau setiap pagi gorengan makanan itu favorit. Nikmat sebenarnya.
1: Makanan favorit orang Indonesia soalnya itu. Betul. Harus hati-hati, Mbak. Kalau usia sudah.
0: Meskipun lumayan. Itu gorengan bikinan sendiri.
2: Ya, mungkin minyaknya mungkin lebih berkualitas.
1: Lebih bagus,
2: ya. Cuma kan tetap saja. Kalau usia ya mulailah kita menata mengurangi. Jadi balance lah mulai dari sayur-sayuran sama gorengan tuh kalau bisa balance karena saling mengikatkan mereka. LDL sama LDL-nya supaya balance gitu. Karena kalau Kayak misalnya contoh kita makan tiap hari makan rawon, makan soto terus misalnya kan itu kan pasti ada minyak di atasnya tuh. Ya lama-lama pasti akan menumpukan ya. Enggak langsung sih memang, kan otomatis enggak langsung. Cuma ya terjadinya plak nanti lama-lama.
0: Oke. Kalau misalnya dari plak itu ya, kalau misalnya itu diteruskan kira-kira ujungnya itu kemana?
2: Paling banyak koroner ya, jantung koroner. Juga bisa tergantung penyumbatnya di mana. Kalau kebanyakan sih selama ini banyak kan di jantung tiba-tiba serangan jantung mendadak atau nyeri di dada gitu ya. Terus keringat dingin, pingsan dan lain-lain itu ya.
0: Itu nyeri di dada itu apakah memang sampai ke bagian punggung, Pak?
2: Itu biasanya kalau yang sudah mulai terasa banget ya, serangan jantung ya. Ada beberapa yang baru serangan ringan. Itu ya kayak nafas sesek gitu ya, kok keringat dingin, kok gak enak semua badannya. Ya itu harus kita waspada lah. Memang istilahnya banyak orang yang menyangka ini banyak orang gak pengen tahu sebenarnya. Gak mau ke dokter.
0: Kadang
2: itu kan
0: takut. Iya, betul.
2: Tapi sebenarnya kalau kita memang ya intinya kayak ya sayang keluarga lah. Maksudnya pengen umur panjang lah gitu. Ya kita cek lah, cek itu sebenarnya bukan untuk nakutin juga sih sebenarnya kan itu kita supaya tahu waspada sebelum terjadi, kita paling enggak udah waspada. Jadi kalau misalnya oh ini ada penyumbatan nih, nah mungkin cari alternatifnya apa, kalau enggak mau obat dokter mungkin mahal atau apa ya kan, pasti ada biaya kan.
0: Iya, betul.
2: Mungkin kita cari alternatif kedua gitu kan. Tapi kan kita ada usaha. Nah, usaha untuk memperbaiki gaya hidup, memperbaiki cara makan kita yang berlebihan itu kan, olahraga dan minuman-minuman suplemen mungkin ya kayak cuman apel, itu kan juga bisa membantu di situ. Jadi kita kan sebenarnya mengetahui itu justru perlu. Kadang banyak orang takut di situ.
0: Mungkin juga karena takutnya itu jadi wis ah gak usah.
2: Iya, gak dirasa-rasa nol. Pas pada saat pas dia kok ya sendiri atau lagi stres, udah tekanannya tambah tinggi, tambah stres, ini yang bahaya.
0: Itu jantungnya juga berdebar ya Pak ya.
2: Pasti. Apalagi pas tagihan.
0: Bukan
2: akhir bulan. Akhir bulan tambah berdebar. Nah kayak gitu. Jadi kita harus siap-siap lah. Siap-siap itu dalam arti ya waspada, sudah mulai menjaga pola hidup, olahraga, istilahnya makan dan olahraga kita sudah mulai menata kapan harus seperti ini, itu sudah mulai apalagi udah usia biasanya mulai 40-an ya, udah mulai. Dan bukti ternyata banyak di lapangan tuh umur 30 sudah sudah
0: betul.
2: Ada sekarang.
0: Ya, kemarin itu saya sempat melihat salah satu podcast gitu ya. Salah satu penyanyi Indonesia, dia berkata usianya masih sekitar 30 sekian gitu loh. Tapi kolesterolnya sudah 275 betul. Ketika dia memeriksa. Akhirnya yang dilakukan adalah dia berpuasa betul, supaya
2: ada yang model berpuasa seperti kayak nahan makan ya, IF gitu kayak gitu bisa jendela makannya kan seperti beberapa jam itu bisa, itu sangat bisa karena dibantu juga suplemen terus makan makanan yang bergizi, olahraga tadi itu ya.
0: Tapi kalau olahraganya sendiri Pak untuk istilahnya menurunkan kolesterol itu yang paling

0: kita nggak berpacu ya, kan ada. Kalau dulu zaman dulu waktu sepeda waktu COVID ya, itu kan sampai berpeleton gitu, itu kan terpacu terus gitu. Itu jangan. Kalau memang dari mudanya udah terbiasa nggak masalah, tapi kalau yang ada ya kelihatan tanda-tanda jantung janganlah gitu. Karena lebih baik kita bertahan aja kayak misalnya di zona 2 130 hybridnya 130 40 lah, 40 itu cukup lah. Jangan dipacu sampai 180 atau 70 ya. Gak apa-apa kalau sudah biasa. Karena kan kita gak mungkin langsung olahraga langsung dihajar gitu. Kita gradual berlatih interval dulu.
1: Makanan jeruan itu juga termasuk ya Pak?
0: Itu termasuk jeruan. Makanya kan saya bilang soto apa gitu. Itu karena enak tapi tapi efek ya. Jadi jangan sering-sering lah. Oke, kepingin pasti kita kepingin ya, sekali-kali lah kita makan. Tapi yang penting tadi itu sebandinglah dengan olahraganya, dengan minum suplemen atau minuman-minuman kesehatan lainnya gitu.
1: Oke, nah berarti ada orang yang secara penampilan sepertinya sehat begitu ya Pak ya, tapi sebenarnya punya faktor risiko yang tidak terlihat. Nah yang tidak terlihat ini kira-kira apa saja Pak? Mungkin bisa diinformasikan.
0: Biasanya banyak itu kayak teman contoh ya. Kelihatan teman saya itu ya kurus, energik, fit. Tiba-tiba tiba-tiba dia loyo kayak kayak kemarin gemeter dan lain-lain. Ternyata dicek itu jantungnya mulai melemah karena ginjal. Ginjalnya itu ada kayak kerusakan gitu. Sehingga jantung juga pompanya berat ya. Kok dia jadi pucet gitu. Jadi itu kelihatan juga perubahan-perubahan orang. Makanya kita tidak bisa berpikir bahwa kurus itu tadi oh pasti sehat. Atau gimana. Enggak, karena banyak sekali teman-teman juga apa ya? Bukan teman aja sih, mungkin ada orang dekat kita juga badannya kurus tapi kolesterolnya tuh tinggi-tinggi. Sedangkan kayak kita mungkin saya Pak Soni mungkin kita badannya agak berisi nih ya. Tapi kita selalu menjaga kesehatan, kita selalu cek dan lain-lain itu bisa mengantisipasi lah, menstabilkan lah. Nah kita juga minum juga apel rutin dan lain-lain. Jadi kantor lah kita sehari-hari lah. Itu kan membantu ya, membantu jadi kayak hidup tuh kita balancing gitu, stabil.
1: Ya,
0: kelihatan banget sih.
1: Teman saya sih sebenarnya dari postur tubuh seperti saya.
0: Betul,
1: seperti
0: sehat,
1: saya
0: ya?
1: Kecil maksudnya. Makanya ketika dia sampai kemarin sempat dinyatakan ada penyempitan itu karena kolesterol. Nah, makanya saya kemarin sempat menyampaikan, "Mbak, coba minum cuka apel." Karena kan itu juga menggelontorkan lah ya.
0: Plak-plaknya
1: dia. Terus dia itu punya dia mengeluhkan itu dia tidak kuat di lambungnya. Mungkin ada tips dan triknya itu bagaimana ya Pak?
0: Ya itu yang sering kita bahas ya. Jadi kalau lambung itu sebenarnya kalau untuk awal-awal itu memang perlu adaptasi semuanya ya. Meskipun kita apa ya makan apapun kadang-kadang mau makanan pedes waktu kecil dulu kita nggak bisa kan lama-lama bisa itu kan juga adaptasi ya. Terus minuman-minuman seperti cuka apel itu juga perlu adaptasi. Jadi mungkin kita sarankan dengan air hangat dulu. Air hangat dengan 1 sendok teh dulu
1: teh.
0: Campur pemanis boleh. Tapi kebanyakan ya pengalaman kalau sudah ada sakit jantung biasanya ada gula. Biasanya sudah ada merembet-rembet. Makanya itu karena dia makan yang berlebih sehingga penumpukan mulai dari insulinnya dan lain-lain itu agak tinggi kolesterol. Sehingga biasanya kalau udah kena jantung biasanya ada gula. Nah kemungkinan itu. Jadi kalau misalnya bisa ya kita namanya kalau kita ingin sehat tuh kita harus fight ya, harus berusaha maksimal kan. Ya dicoba dulu lah tanpa gula gimana. Kalau gak bisa pakai gula sedikit gitu apa sirup sedikit gitu untuk stevia boleh. Cuma kalau madu boleh. Tapi kalau bisa ya enggak. Kalau gak bisa ya kasih yang benar-benar low kalori lah. Nah itu kita minum dikit-dikit dulu. Coba sampai lambung ini bisa
1: Adaptasi
0: nge-blending sama rasa pikiran kita itu kan kadang pikiran juga sugesti ya.
1: Betul.
0: Wah ini kecut. Akhirnya lambungnya bereaksi. Jadi kita perlu adaptasi antara mensinkronkan nih pikiran, lidah dan lambung ya. Jadi kalau sudah sinkron mungkin udah naikin lagi 1 sendok makan. Naikin lagi ke 2 sendok makan. Nanti kalau kepingin kok rasanya kok gak enak ya apa panas terus ya. Boleh sekali-sekali pakai air dingin gitu boleh. Jadi kadang itu biasanya kalau orang udah jantung atau apa itu ketakutan minum air dingin biasanya.
1: Kan, kenapa ya Pak?
0: Biasanya kan banyak orang mikir kan, kalau minum air dingin terus lemaknya tambah apa? Ngentel, tambah tebel. Jadi takut. Tapi kan sebenarnya tidak apa-apa sih ya. Tapi jangan minum
1: berlebihan.
0: Es setiap hari, pagi, siang, sore, ya gitulah. Sebenarnya.

0: balancing aja mm-hmm. lah. Namanya hidup pasti ada plus dan minus gitu. Yeah. Plus terus ya gak bagus, minus mm-hmm. terus ya gak bagus. Karena yeah. banyak ada teman-teman yang IF mm-hmm. makan yang bener pakai jendela ya. Itu kayak bahasa Jawanya tara ya apa ya yeah. namanya.
1: Yeah,
0: bener,
1: yeah.
0: Kayak tara, puasa itu ya. Itu benar-benar kuat sekali, gak makan, gak minum mm-hmm. Tapi pada saat dia merubah sedikit, jadi kayak memori dalam tubuhnya itu kayak belajar lagi mm-hmm. Karena sudah dilatih seperti yeah. itu, dia gampang sakit malahan mm-hmm. Karena makan apa berbeda dari kebiasaannya mm. melilit lah, yeah. gak enak semua mm-hmm. lah, kembung lah. Karena
2: yeah,
0: gak bagus juga kalau dipaksa seperti itu. Kita kayak, kalau namanya orang cheating ya, apa yeah. namanya, kayak curi-curi dikit yeah. lah. Itu supaya tubuh memorinya gak lupa sama gak yang lama-lama nah. gitu. Kita kadang-kadang harus ada balancing juga mm-hmm. Karena kalau di minus terus ya jelek mm-hmm. ya, kasihlah sedikit yeah. yang mengingat-ingat. Jadi memori mm. tubuh, kan ada kayak muscle memory mm-hmm. ada tubuhnya juga. Virus zaman COVID kan juga mungkin ada memori kita pernah mengenali mm. pernah kita kemasukan yeah. dalam tubuh kita. Jadi memorinya lebih cepat sembuh kan. Nah sama, tubuh juga kayak gitu
2: mm. Kemarin sih saya sampaikan untuk mencoba di satu sendok teh itu yeah. dengan harus air hangat dicoba, nah, saya bilang seperti itu. Nah mungkin kalau biasanya memulai dari awal itu kan butuh fight.
0: Sebenarnya kayak teman-teman biasanya itu malah senang tuh yang seger tuh dingin pertama. Cuma kan saya kan nanti menyarankan panas dulu itu kan karena ketakutan sugesti.
2: Mm-hmm.
0: Nah, tapi kalau udah biasa sih sebenarnya enggak masalah sih. Mm-hmm. Cuma kan sugesti itu tadi harus yeah. oh ya ini hangat ya dulu yeah. lidahnya, mm-hmm. lambung supaya mm-hmm. ngeblending dulu, yeah. nyatu baru kita terserah lah mau modif seperti apa gitu. Mm-hmm. Yang penting bisa masuk. Kalau kita merasa enjoy masuk ke dalam tubuh, mm-hmm. makan rasanya enak, merasa pikiran enak, otomatis kan kita rutin pun enggak keberatan.
2: Yeah.
0: Udah kayak sudah terbiasa. Sehari-hari ya, tapi kalau menjadi momok, ketakutan mm-hmm. dan lain-lain, otomatis aduh minum lagi, aduh, yeah. aduh gitu. Jadi akhirnya udahlah takutlah gitu. Jadi jangan seperti itu sih. Yeah.
2: Kalau minumnya yang paling tepat itu pas kapan Pak? Pagi, siang, malam mm. untuk maksudnya untuk yang penderita yeah. jantung ini.
0: Kalau
2: maksudnya bagi pemula yang
0: penderita ya sebenarnya mm-hmm. sih 3 kali ya.
1: Iya, harus
0: 3 kali sebenarnya. Tapi kalau memang untuk adaptasi biasanya teman-teman tuh pagi dan malam dulu.
2: Pagi dan
0: itu
2: malam.
0: Yang pasti.
2: Sudah sarapan gitu ya.
0: Dibiasakan dulu mm-hmm. sampai apa namanya mereka udah kayak terbiasa banget mm-hmm. ya. Kalau enggak minum tuh biasanya enggak enak gitu ya. Itu kan pasti
2: yeah.
0: dia bisa 3 kali pun enggak masalah. Jadi mm-hmm. kadang saya bilang pernah bikin sebotol air mineral itu saya masukin mm-hmm. lemari es atau taruh di meja mm-hmm. kita minum sehari habis 1 botol mm-hmm. jadi kayak 600 mili kita mm-hmm. habisin gitu
2: yeah.
0: udah setiap hari kita nggak mikir mau pagi siang sore malam mm-hmm. kita minum aja pokoknya pikiran kita pokoknya 1 botol ini habis uh-huh. nah gitu sih uh-huh.
2: Kalau 600 mili itu berapa sendok berarti Pak?
0: 3? Kurang lebih 3-6
2: uh-huh. 3-6
0: Tapi kan harus dirasakan yeah. dulu ya 3 yeah, dulu yeah. lah uh-huh. Mampu aku tambahin lagi 4 mm-hmm. tambahin lagi selera, selera. Mm-hmm.
2: Oke.
0: Cuma kalau takaran sih mestinya maksimal di 6.
2: Maksimal 6 hmm. Salam 1 hari
0: Oke. Kurang lebih. Jadi biasanya kalau kita minum berlebih itu sebenarnya efeknya di banyak kencing sih nanti, banyak ke toilet gitu aja.
2: Yeah. Terus ini Pak, kalau digabungkan dengan istilahnya obat dari dokter itu apakah perlu dijeda pengkonsumsian cuka apelnya atau?
0: Ya baiknya yeah. kita memang kasih waktu lah sejam mm, gitu ya.
2: Biasanya kan soalnya kalau ya, yang obat jantung itu kan ada waktu-waktu
0: Kadang beberapa temen itu yang ada program diet juga, dia malah minum cuka apelnya sebelum makan. Jadi dia minum dulu. Jadi untuk stabil perut juga ya, lambung itu
2: biar terasa kenyang gitu ya.
0: Kenyang tadi, jadi makan gak terlalu berlebihan. Lalu setelah dessert atau setelah makan buah atau apa, mungkin agak lambung udah mulai cooling down, dia baru minum obat. Gitu. Jadi ada setengah jam lebih kan gitu maksudnya. Seperti itu sih kan. Makan malam lebih santai ya. Itu
2: baik.
0: Lebih cocok gitu.
2: Ya, warga Star, talk show bersama dengan Tahesta, kami juga memberikan kesempatan ya, mungkin ada di antara warga Star yang mau bertanya-tanya tentang produk Tahesta atau mungkin juga mau berbagi testimoni setelah mengkonsumsi cuka apel Tahesta, silahkan bisa kirimkan WA-nya di 081-83-10755. Dan nanti kalau sudah ada yang bertanya, nanti saya sambungkan kepada narasumber ya, dan pertanyaannya akan dijawab. Mungkin kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan dengarkan komersial break berikut ini.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
7: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
7: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
7: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
7: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
8: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Mandar.
1: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get 105,5 Star FM.

0: 105,5 Star FM, kembali talk show bersama dengan Tahesta. Dan hari ini seperti biasa ada kuis yang dibagikan ya, yang nanti akan disampaikan oleh Mas Andra. Dan warga Star yang menjawab kuisnya dengan jawaban yang benar nanti akan dipilih oleh rekan-rekan Tahesta sebagai pemenang untuk mendapatkan produk dari Tahesta begitu. Monggo Mas Andra, pertanyaannya kami persilahkan.
1: Iya, seperti biasa kita ada 10 hadiah. Mm-mm. Jadi untuk 5 penjawab kuis dan juga 5 penanya. Mm-mm. Mungkin kalau ada yang mau bagi-bagi sharing testimoni juga, nanti kita akan pilih.
0: Oke, okay, baik.
1: Pertanyaannya seputar talk show kita hari ini, yeah. Bagaimana cara minum cuka apel untuk menurunkan kolesterol? Mm-mm. Jadi diulang lagi, bagaimana cara minum cuka apel untuk menurunkan kolesterol?
0: Oke, okay. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara minum cuka apel untuk menurunkan kolesterol. Tadi juga sempat saya tanyakan, yeah. Buat tadi sudah dijawab juga oleh Pak Ronald. Dan mungkin bagi warga Star yang sudah mendengarkan dengan seksama pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, ini ada sudah beberapa pertanyaan dari Jabal Akbar. Permisi, saya Akbar dari PDW. Mau tanya, kalau sudah mengkonsumsi suplemen, bisakah dibarengi dengan konsumsi Tahesta? Monggo.
2: Suplemen apa itu ya?
0: Mungkin suplemen gym.
1: Protein.
0: Protein, nah mungkin. Atau vitamin yang lain, mm-hmm. Begitu. Ah, begitu. Itu pengkonsumsiannya tetap ada jeda waktu atau...
2: Kalau sesama herbal ya, mm-mm. Itu mungkin agak berdekatan waktunya, it's okay. Kadang-kadang saya campur kok, kemarin saya pernah cerita ada satu apa suplemen yang juga herbal, mm-mm. Untuk daya tahan begitu, saya campur, mm-mm. Dengan juga apel Tahesta, enak banget.
0: Oh,
2: yang ada rasa jahe-jahenya, yeah, itu, yeah, yeah. Saya coba campur dengan juga apel Tahesta, aduh rasanya enak banget. Nggak apa-apa kalau sama herbal, tapi kalau satunya apa kimia mungkin ada jaraknya lah.
0: Oke, ini dari Furin begitu ya. Untuk halo bapak-bapak dari tim cuka apel Tahesta, apa kabar? Furin cuma mau kasih testi aja. Sudah hampir beberapa tahun belakang konsumsi cuka apel Tahesta dan hasilnya GERD-nya ini dinyatakan sembuh total. Susah nelan ketika makan, tiba-tiba lambung terasa bega dan terbakar, sudah hilang, puji Tuhan, semua Tuhan yang sembuhkan lewat perantara cuka apel Tahesta. Karena memang keluhan Furin selama ini adalah GERD akut. Terima kasih cuka apel Tahesta, meski aku sembuh sekarang tapi sudah jadi habit atau kebiasaan satu hari sekali wajib minum cuka apel Tahesta agar imun tetap terjaga.
1: Terima kasih ya, terus sekali. Diminum terus.
2: Iya, harus ya. Tetap rutin ya.
0: Baik. Ya, oke. Okay. Ini dari Pak Yudi di kawasan Probolinggo yang mengirimkan bukti hasil lab begitu ya. Nah, siang Mbak Eva dan mas-mas yang lagi on air di studio Star FM, itu hasil lab aku selama ini. Aku sudah cek paru, hasilnya puji Tuhan bagus, gak ada flek. Aku tetap minum cuka apel Tahesta seminggu 3 kali. Cek ginjal dan hati kata dokter masih aman. Aku selingin juga minum vitamin. Nah, mungkin ini masukkan juga buat Om Yudi, jangan seminggu cuma 3 kali.
2: Tiap hari gitu loh Pak.
1: Gak habis-habis juga. Kalau bisa sehari 2 kali lah kalau
0: harusnya ya.
1: Minimal ya.
0: Om Yudi ini usianya sudah 70 tahun ya. Tapi orangnya masih kesit sekali.
1: Hasilnya juga bagus tadi ya.
0: Baik. Nah, ini ada dari Mbak Vicias Avanti. Mau tanya gimana cara minum Tahesta sesuai prosedur yang dianjurkan, baik untuk pencegahan maupun pengobatan.
1: Ya, untuk cara minumnya seperti yang dijelaskan Pak Ronald tadi, kalau dari awal masih baru minum, dimulai dari takaran 1 sendok teh dulu. Jadi bertahap, 1 minggu pertama 1 sendok teh, terus dicampur 1 gelas air, ditambah pemanis boleh madu, kalau tanpa madu juga boleh. Diminum rutin seminggu, nanti kalau sudah terbiasa ditambahkan jadi 1 sendok makan. Terus bertahap lagi 1 minggu, ditambahkan lagi jadi maksimal 2 sendok makan. Berarti bertahap minumnya.
0: Oke, itu untuk pengobatan.
1: Iya.
0: Kalau pencegahan?
1: Kalau pencegahan sama. Jadi minumnya kalau untuk pencegahan mungkin ya kalau nggak ada keluhan bisa 2 kali aja sehari, pagi dan malam sebelum tidur.
0: Nah, ini ada Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan Kota. Ada teman saya badannya kurus tapi nafsu makannya nggak ada dan jantungnya kok selalu berdebar-debar, selalu keringat dingin dan gemetar. Apakah temanku ini bisa mengkonsumsi cuka apel Tahesta? Dan kalau mengkonsumsi cuka apel, apakah tidak terpengaruh? Dan bagaimana cara pengkonsumsiannya? Apakah 1 kali sehari atau 3 kali sehari? Tapi temannya ini takut ke dokter, begitu Pak.
2: Ya seperti yang kita bahas tadi itu ya, kadang-kadang sudah ada gejala-gejala seperti itu tapi masih takut. Jadi kalau saya sarankan sih, cobalah diberanikan diri untuk cek ke dokter, karena kalau lihat tanda-tandanya tadi juga cukup mengarah ke sana ya. Dan kalau apakah temannya itu bisa konsumsi Taesta, pasti sangat bisa sekali. Karena gini Pak, cuka apel Taesta itu juga selain dia bisa membantu melancarkan pembuluh darah, dia juga ada kandungan ininya, kolesterol baiknya. Jadi lengkap sudah, satu paket itu sudah lengkap. Jadi bisa dicoba. Kalau tadi seperti dijelaskan Pak Rono dan Mas Andra tadi, kalau memang baru pertama kepingin nyoba ya takaran kecil terlebih dahulu.
0: Oke.
2: Tapi lebih baik lagi kalau juga diimbangi dengan cek ke dokter juga ya Mbak.
0: Baik. Ini ada Maylinda menjawab pertanyaan ya, Bu Anis juga menjawab pertanyaan. Nah, ini ada Bu Muda Govinda. Apakah ini di luar topik ya Pak ya? Apakah Taesta buat asam urat dan cara minumnya bagaimana?
1: Sangat bisa.
0: Mantap.
1: Karena ada kandungan serat pektin ya, itu bagus untuk asam urat. Jadi cara minumnya sama aja. Jadi jadi 1 sendok teh dulu awal-awal, nanti bertahap sampai 2 sendok makan maksimal.
0: Oke. Ini ada Dian juga dari PDW, mau kasih testimoni cuka apel Taesta. Awalnya ragu sama cuka apel Taesta, takut asem banget. Ternyata enak, seger. Aku minum tiap pagi plus malam sebelum makan. 2 minggu BB turun 3 kilo. Berut gak gampang buncit lagi. BAB juga lancar, Pol. Terima kasih.
2: Ya, pasti. BAB pasti lancar. Buang air kecil juga awal-awal minum ya. Pasti sering ke belakang itu.
0: Oke. Ini satu terakhir ya Pak dari Sita Pandaan. Mbak, aku udah buktiin sendiri minum cuka apel Taesta. Sempat berhenti beberapa bulan. Terus coba lanjut lagi, nafsu makan lebih stabil, ngemil jadi berkurang, asam lambung lebih aman, gak gampang perih lagi, cocok banget buat aku yang mau jaga pola makan plus punya masalah lambung, bonus BB gak gampang naik.
1: Terima kasih
0: Taesta untuk
1: banyak yang testimoni.
0: Iya. Karena memang kalau pengkonsumsiannya rutin, dampaknya juga akan jauh lebih cepat begitu ya. Kalau minumnya seminggu 3 kali seperti Om Yudi ya, sepertinya akan jauh sulit untuk
1: menjaga. Karena sesuai tagline kita ya, baiknya tiap hari.
0: Baiknya tiap hari, ya. Baik. Nah, ini ada segmen yang ketiga ya Pak ya. Ada sebuah cerita, anggap saja namanya Pak Andi. Usianya 42 tahun, tinggi badannya itu 170 cm, beratnya 63 kg. Nah, sejak muda memang tidak pernah gemuk. Teman-temannya ini malah sering bercanda, enak ya jadi Pak Andi, makan aja tetap kurus. Nah, Pak Andi akhirnya merasa aman. Nah, padahal pagi gorengan, siang makan seperti biasa, sore ngemil, dan pekerjaannya itu banyak duduk dan jarang olahraga. Nah, suatu hari kantornya itu mengadakan pemeriksaan kesehatan. Ternyata profil lipidnya ini tidak sebaik yang selama ini dia bayangkan. Nah, pertanyaannya, kesalahan besar Pak Andi itu sebenarnya di mana, Pak?
2: Kesalahan terbesarnya dia menebak atau menganggap bahwa badan kurus itu pasti kesehatannya itu bagus gitu. Makanya tema kita kan kurus belum tentu lulus. Selain berarti lulus itu artinya semua baik. Dia kesalahan terbesarnya adalah lengah. Pesan kita siang hari ini ke Star People atau rekan-rekan Star ya. Jadi jangan hanya menilai dari bentuk badan, ukuran badan, tetapi harus benar-benar dicek di lab seperti itu.
0: Yang wajib rutin dicek dalam, mungkin yang bukan general ya Pak ya, maksudnya itu mungkin 3 bulan atau 6 bulan itu sebenarnya
1: biasanya
0: apa saja?
1: Biasanya itu 3 ya, kolesterol, asam urat, sama gula darah. Itu basicnya di apotek-apotek biasanya ada itu.
0: 3 sampai 6 bulan sekali itu 3 itu ya. Oke.
2: Minimal itu.
0: Jadi dari 3 ini nanti akan bisa diketahui yang mana.
1: Ya, gambarannya seperti apa bisa tahu.
0: Oke, baik. Ini tentang mitos dan fakta ya Pak ya. Baik, orang kurus pasti aman dari kolesterol tinggi. Monggo.
2: Pasti mitos.
0: Mitos. Oke. Nah, di sini dikatakan yang kedua, semua kolesterol itu jahat.
2: Ya, mitos.
0: Oh, mitos juga. Kenapa seperti itu ya, Pak? Karena ya, tadi ada.
2: Iya. Jadi kan di awal saya sudah jelaskan bahwa kolesterol itu tetap dibutuhkan ya. Jadi tidak semua kolesterol itu jahat. Ada kolesterol baik juga.
1: Kalau badan gak ada lemaknya juga loyo. Gak ada energi yang dibayar.
0: Gak ada energi, betul. Iya. Baik, yang ketiga, kolesterol tinggi itu bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan.
2: Ya, fakta.
0: Oh, kenapa?
1: Genetik juga.
0: Mungkin dari pola makan keluarga itu berpengaruh kah atau?
2: Secara genetik sih Mbak ya. Kadang-kadang ada orang yang, makanya kan kalau kita ke dokter kadang-kadang mudah. Iya betul.
3: Terpacu ya.
2: Iya. Okay. Seringkali kan ditanya, oh punya keturunan
0: darah tinggi,
2: membuktikan kalau memang darah tinggi dan sejenisnya itu bisa dari genetik.
0: Betul. Kemarin juga waktu saya melihat salah satu podcast itu, ketika yang penyanyi ini dikatakan bahwa dia 275 itu, terus si dokter ini berkata, bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan, maksudnya memang ada
1: historinya.
0: Oke. Nah ini, kalau tidak ada keluhan, berarti kolesterol saya pasti aman.
2: Mitos.
0: Oh mitos.
2: Nah, memang selain ada gejala-gejala tertentu ya, yang lebih bahaya justru kalau nggak ada gejala. Itu yang harus
0: tiba-tiba langsung dar.
1: Ya, karena penyakit jantung kan silent killer ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak, kenapa-kenapa gak ada gejala tiba-tiba langsung semaput atau pingsan gitu kan juga. Jadi perlu dicek sih.
0: Oh gitu, baik. Kalau rajin olahraga berarti saya boleh bebas makan apa saja. Soalnya saya punya kenalan begitu ya. Dia itu aktif sekali olahraga, jalan kaki itu terutama. Setiap pagi dia lakukan itu. Karena apa? Dia pengen makan enak dan makan bebas. Maksudnya seperti itu. Berarti ini mitos sebenarnya ya?
1: Saya sendiri yang hampir dulu tiap hari lari juga jaga makan juga. Sehingga sembarangan langsung makan junk food, minum manis-manis terus. Jadi tetap juga diatur makannya. Saya pernah cek juga, pernah sampai 200 kolesterol. Jadi saya kaget juga, biasa lari kok bisa sampai 200. Terus ya dari saya lihat kemarin-kemarin makannya jeroan. Jadi berarti karena itu. Itu tetap harus jaga pola makan.
0: Okay.
2: Ini contoh Mas Andra ini yang hobi olahraga, badan kurus tapi juga bisa tuh.
1: Bisa kolesterolnya saya kaget gitu. Juga sampai lupa sampai 200. Terus saya mulai kurangi makan yang lemak-lemak, kurangi gorengan seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau ini kolesterol tinggi hanya masalah orang tua.
2: Sudah dibahas tadi ya. Umur 30-an sudah.
0: Masih ada ya. Baik, ini terakhir, kalau sudah minum cuka apel Tahesta berarti tidak perlu lagi mengatur makanan. Apakah betulkah seperti itu, Pak?
2: Iya, salah ya.
0: Oh.
2: Jadi tetap harus imbangi tadi dengan pola makan, pola hidup gitu ya. Supaya berkesinambungan semuanya, jadi satu kesatuan gitu Mbak.
0: Baik. Nah ini kita masuk di solusi, tapi memang tadi sudah terbahas juga tentang solusi mengkonsumsi cuka apel Tahesta. Nah mungkin ada di antara warga Star ini berpikir, waduh setelah mendengar ini kok saya jadi takut makan gitu. Apakah menjaga kolesterol itu berarti kita harus diet ketat dan tidak boleh menikmati makanan enak lagi? Bagaimana Pak kalau seperti itu?
2: Ya, enggak harus seperti itu ya. Jadi sedikit sudah dijelaskan dengan Pak Ronald tadi. Meskipun katakanlah kita tetap ambil waktu puasa seperti itu ya, intermittent fasting atau yang lain, tetap harus seimbang Mbak. Karena kalau di apa referensi misalnya kita mau diet seperti itu ya, ketika kita buka puasa pun itu juga harus kadarnya seimbang semua. Ada protein, ada karbohidrat juga, meskipun tetap akhirnya dibatasi seperti itu ya. Nah, tidak berarti tidak boleh makanan enak lagi, tetapi harus seimbang. Tadi juga diceritakan sama Pak Ronald bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, nah suplemen apa yang kita minum itu mesti seimbang semua.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Ini ada satu testimoni lagi ya Pak dari Cece. Penggunaan cuka apel Tahesta pada tante saya. Tante saya masih muda, usianya 26 tahun, sering mengalami kesemutan, mati rasa, dan sakit kepala yang tiba-tiba. Akhirnya saya suruh periksa, ternyata menderita kolesterol cukup tinggi dan darah tinggi. Saya cukup suruh minum cuka apel Tahesta secara rutin, menjaga pola makan dan olahraga teratur, karena penyakit tidak memandang usia. Puji Tuhan, sekarang kolesterol dan darah tingginya sudah lebih baik berkat konsumsi cuka apel Tahesta. Terima kasih.
1: Testimoni lagi.
2: Usia 26 ya.
0: 26 tahun.
2: Dan memang ciri-cirinya itu memang mengarah ke sana ya. Kesemutan, mati rasa, sakit kepala itu harus cukup waspada. Ya, ini bagus sekali dicek ya. akhirnya kolesterol tinggi dan gandengannya pasti tekanan darah tinggi.
0: Oke. Baik, kita jeda terlebih dahulu.
2: Ya.
0: Jadi buat warga Star yang mau bergabung ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Andra, bagaimana cara minum cuka apel Tahesta untuk menurunkan kolesterol? Kalau sudah tahu jawabannya, bisa langsung kirimkan saja WA-nya di 081831075.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Yeay, ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldarmic. Poldarmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldarmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldarmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldarmic, pol.
8: Poldarmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Aigo,
0: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
9: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
9: Enggak sih.
0: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
9: Yeah.
0: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
9: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
9: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
9: Loh.
0: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
9: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
9: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
2: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
1: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
3: Maafin Inul ya, udah dulu ah.
4: Star FM, talk show bersama Taesta akan kita dengarkan. Masih ada beberapa hal yang akan kita dapatkan informasinya. Ini ada Bu Cici di PDW Pak, mau kasih testimoni. Alhamdulillah cocok banget sama Taesta. Umur 48 tahun, kolesterolnya 240, rutin 1 bulan cek lagi jadi 180. Dokter aja kaget, rasa apelnya alami, gak bikin mual. Sekarang satu rumah ikutan minum. Terima kasih.
5: Terima kasih. Oh, rutin satu bulan minum juga apel mungkin ya itu ya, ya. Maksudnya
4: Jadi bukan hanya yang Bu Cici aja, tapi seanggota keluarganya ikut minum juga.
6: Itu begitu. Juga mungkin saya tambahin ya. Ini kolesterol ini juga biasanya kita lihat juga dari trigliseridanya tadi. Nah itu juga perlu diwaspadain. Kalau terlalu tinggi ya itu yang apa ya istilahnya, resikonya lebih gede. Jadi kita harus pantau juga trigliseridanya berapa, seperti itu. Jadi kalau bisa turun di bawah 200 semua sih.
4: Ya. Jadi ambangnya itu 200 itu ya Pak ya?
6: Ya maksimal kan. Jadi kan kebanyakan orang-orang rata-rata sih 220, 210, 240. Itu memang makanan sehari-hari. Kita lihat data orang sih sebenarnya. Cuma kayak saya pun dulu pernah merasakan juga, setelah saya benar-benar treatment, jaga makan, sekarang 170. Itu memang untuk meng-counter, untuk mempertahankan 170 terus itu sangat susah sebenarnya. Karena godaan makanan, pola hidup itu sangat berat. Makanya nanti kalau ibu tadi sama tadi
4: Bu Cici
6: ya. Nah, itu kalau sudah mengalamin 240 ke 180, satu lagi dicek adalah kolesterolnya. Ini enggak tahu nih kolesterol total atau apa ya. Karena trigliseridnya berapa. Nah, jadi nanti saya kasih tahu supaya semuanya diturunin di bawah 200. Kayak ini 180 udah bagus ya, tahan, bertahan lah, dijaga terus, jangan sampai naik lagi. Karena naikannya mudah,
4: iya,
6: nurunnya susah. Itu effort. Jadi kita harus benar-benar jaga kondisi kita.
4: Nah ini ada Bu Sumiati di PDW. Saya mau menanyakan, kalau minum Taesta apakah bisa menurunkan darah tinggi?
7: Iya, bisa membantu membantu untuk melancarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa lebih normal gitu Mbak.
6: Kalau misalnya kayak di keturunan ada dari genetika ya mungkin agak susah ya, karena kita harus lihat dulu ini faktornya apa. Tapi kalau makanan terus genetika juga bisa, karena kan genetika plus makan juga itu pasti tambah tinggi cepet. Jadi triggernya tuh sebenarnya ada, semua orang mungkin ada lah ya. Ada bibit untuk kena tekanan darah, hipertensi itu ada. Cuma ya triggernya kalau yang ada genetika itu lebih cepat dan lebih sensitif. Sedangkan yang kita yang mungkin gak ada genetikanya ya perlahan-lahan dia akan naik juga.
4: Kayaknya itu juga pembiasaan di rumah ya Pak ya. Misalnya kalau pengkonsumsian makanannya itu istilahnya ngawur, biasanya itu akan turun-menurun nanti yang dimakan itu ya. Menu ini.
6: Karena kan dari budaya. Apa yang gak paham atau gak perhatian nih untuk gak nyangka lah. Mungkin oh tiap hari masak gini. Tujuannya baik, ingin ngasih makan lah ya.
4: Menurut mereka kan mungkin bergizi.
6: Tapi kadang-kadang efek ke belakang mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu yang menumpuk gitu. Sebenarnya cuma itu aja. Jadi pola makan, pola hidup makanya kita selalu mensoundingkan, ayo mulai sekarang, muda yang udah terlanjur ya gak apa-apa, tetap berusaha. Tapi kalau masih muda, jaga. Karena ya tadi kalau semakin, ya kita lihat lah, inflasi semakin tinggi, rumah sakit semakin mahal, obat-obatan semakin mahal, ya kan. Mungkin ketakutan dokter biaya juga bisa. Ya kan, itu ketakutan juga kan. Takut kalau, aduh tahu tambah habis banyak gitu. Memang, tapi memang kita tuh paling gak tahu indikator dalam tubuh kita itu sudah warning. Kalau warning ya kita, oh berarti kita secara eksternal dan internal kita harus benar-benar tahan dong dari pikiran, hati kepingin makan ini, jangan, jangan mahal obatnya, gitu loh, maksudnya harus kayak gitu juga, gitu supaya kita juga bisa menjaga. Kadang kalau kita tutup mata nggak lihat, as besok pengen makan ini, besok pengen makan ini, gitu terus.
4: Hidup cuma satu kali.
6: Iya. Jadi itu bahaya juga sih.
4: Baik. Soalnya ada beberapa yang seperti itu, Pak.
6: Benar-benar.
4: Aku
6: teman
4: hidupnya,
6: saya
4: hidupku cuma satu kali, pengen makan enak kok. Mungkin enaknya itu belum tentu sehatnya itu loh yang harus diperhatikan ya, Pak ya.
6: Semua itu memang bicara yang ada di atas, ya kan. Tapi apakah kita pasrah? Apakah kita
4: berusaha.
6: Itu tetap harus berusaha? Kita hidup umur panjang, hidup sehat, selama hidup, biayanya kan otomatis lebih murah.
4: Betul.
6: Kalau sakit-sakitan kita punya banyak uang pun segunung habis.
4: Betul.
6: Gitu kan. Jadi percuma. Jadi uang kita kumpulin buat anak-anak itu jadi obat. Kumpulin anak-anak buat sampai dia dewasa jadi bayar rumah sakit kan. Ya, itu tadi yang kita pikirkan sih.
4: Iya. Baik, ini mungkin di segmen 6 dulu ya Pak ya. Sekarang kita tahu bahwa memang Tahesta itu sangat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Nah, sebenarnya bagaimana sebaiknya melihat hal ini, bahwa kurus belum tentu lulus tentang pengkonsumsian cuka apel Tahesta dan tentang kolesterolnya sendiri. Monggo Pak.
7: Iya, seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa memang cuka apel Tahesta ini adalah pendamping ya Pak ya. Kita tidak bisa bilang benar-benar yang bisa menyembuhkan dan seterusnya, tetapi kami sarankan untuk menjadi partner dari warga Star dalam ini tadi mengantisipasi, jelaskan Pak Roland tadi, mengantisipasi jangan sampai nih kita menjalani hidup dengan banyak penyakit, dengan banyak gangguan kesehatan seperti itu. Maka rutinlah minum cuka apel Tahesta, diimbangi dengan itu tadi Pak, makan yang baik, kemudian enggak ngawur, dan juga pola hidup seperti itu. Kalau memang kerjanya banyak yang duduk atau statis, mulailah di apa
4: ditambah,
7: direncanakan ditambah gerak, aktivitas fisik seperti itu Mbak.
4: Iya. Berarti boleh dikatakan enggak Pak kalau Tahesta bukan jalan pintas untuk mengatasi kolesterol?
7: Iya, betul.
4: Justru
7: Tahesta ini adalah itu tadi teman Dampingan. Untuk membangun membangun kebiasaan hidup yang sehat.
6: Kita menemani. Jadi maka tadi semua dari diri kita sendiri sih. Kita hanya memberikan jalan lah, membantu menurunkan. Kayak tadi kan peredaran darah sebenarnya kan dari kita sendiri gitu ya. Kalau kita mau mulai berusaha, ya minum tadi pasti ada hasilnya ya. Jadi kalau nggak diawali dari diri kita sendiri juga susah.
4: Iya, betul.
6: Iya, jadi pola makan sama kita membantu kan di counter sama cuka apel. Jadi kalau kita ya mungkin pagi tadi habis ketemu orang, habis makan yang berlemak, segeralah minum cuka apel tuh. Kalau bisa makanya bilang setiap hari. Jadi kita nggak usah mikir ada habis minum apa, makan apa ya. Maksudnya kalau setiap hari kita sudah mengkonsumsi, jadi kita yang penting rutin aja gitu. Jadi kita paling enggak udah berusaha untuk menjaga metabolisme dalam tubuh kita sendiri.
4: Baik, sebelum ditutup untuk talk show hari ini dan mengumumkan siapa saja yang akan mendapatkan produk dari Tahesta, karena disediakan 10 pemenang begitu ya, yang akan mendapatkan produk dari Tahesta, kami akan jeda terlebih dahulu.
8: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
9: ngapain toh Bu?
8: Bang,
9: sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
8: Loh, ya jangan, Pak.
9: Loh, kenapa?
8: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
9: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh Bu.
8: Nah, itu lebih salah lagi Pak.
9: Itu ya.
8: Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
9: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
8: Nah, itu tahu.
9: Ya tahu toh.
10: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: 105,5 Star FM. Baik, kita ada di penghujung perbincangan kita, talk show bersama dengan Tahesta. Nah, sebelum diakhiri, mungkin saya ingin bertanya satu persatu ya kepada para narasumber, memberikan pesan singkat untuk para pendengar. Bagaimana sih sebenarnya badan kurus belum tentu lulus ini maksudnya seperti apa? Monggo dimulai dari Pak Sony, Pak Ronald, dan Mas Andra. Monggo kami persilahkan.
1: Ya, dari saya, sesuai dengan tema kita, jangan menilai kesehatan kita atau seseorang itu dengan hanya dari bentuk tubuhnya. Jadi kurus belum tentu kolesterolnya normal, seperti itu, Mbak.
0: Baik, monggo Pak Ronald.
2: Ya, kalau saya sih cuma pesan tadi ya. Jadi kalau sekarang ini sebenarnya nggak perlu nunggu sakit dulu. Semuanya tuh kita perbaiki dari kebiasaan hidup dulu ya. Badan hidup, pola makan, olahraga yang teratur. Nah, dan itu kita gabung dengan cuka apel. Jadi karena kita kan inginnya berdampingan. Nah, di situ. Jadi kalau tadi bilang takut mau periksa dokter, karena semuanya berawal dari pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu baru kelihatan, kita akan berusaha yang terbaik. Pasti seperti itu.
0: Justru kalau kita mendeteksi lebih awal itu jauh akan lebih cepat untuk menangani.
2: Daripada udah istilahnya Jawanya apa ya? Kaser. Jadi kan istilahnya lebih berat, lebih berbiaya.
0: Jadi mengobati
2: itu lebih berat jadinya. Jadi kalau ini kan istilahnya sedia payung dulu lah sebelum hujan. Jadi kita mengurangi resiko-resiko itu lebih berat lagi.
0: Monggo, Mas Andra.
3: Kalau dari saya, jangan mencari jalan pintas ya untuk sehat. Jadi bangun dari sekarang kebiasaan sehat. Terus jadikan Tahesta ini, minum cuka apel ini jadi kebiasaan. Dan juga jadi teman hidup sehat.
0: Baik. Ya, warga Star, sahabat Tahesta, jadi hari ini kita belajar sesuatu yang sederhana tapi penting. Yang terlihat sehat, belum tentu kadar kolesterolnya sehat. Jangan hanya mengandalkan timbangan, jangan hanya mengandalkan cermin, dan jangan menunggu tubuh memberikan keluhan. Kenali, periksa, lalu mulai kebiasaan sehat dari sekarang. Karena hidup sehat bukan tentang satu perubahan yang besar yang kita lakukan sesekali. Hidup sehat adalah kumpulan kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Sampai bertemu kembali di talk show Tahesta berikutnya. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita jumpa di lain waktu.
2: Terima kasih.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak gosok tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
6: Minyak gosok cap tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
6: Minyak gosok cap tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Academy.
5: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
4: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Christina.
10: Jatuh bangun aku.
9: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Oke, warga Star, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, sebuah lagu ciptaan Darboy Gang yang berkolaborasi bareng Happy Asmara tahun 2023 berjudul Selamat Tinggal Kasih. Sejak perilisannya, lagu ini menembus 10 besar daftar trending kategori musik di platform digital musik. Lagu ini juga membuka 5 besar daftar trending setelah meraih 2,6 jutaan views dalam 8 hari dan kebanjiran 8.000 komentar. Sayangnya versi kolaborasi dengan Happy Asmara hanya dirilis versi live dan versi original dirilis tahun 2022 sebagai soundtrack dari Cidro Asmoro. Lagu Selamat Tinggal Kasih mengisahkan luka hati karena sang kekasih memilih pergi untuk berbahagia dengan pilihan hatinya. Dan sepeninggal kekasih, ia pun menikmati sakit hati menyepi sendiri. Kami hadirkan dari Darboy Gang dengan Selamat Tinggal Kekasih.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

mengenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Ah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cetar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko
6: gitu,
5: cat Galaksi
6: ya?
5: Pandaan dan Bangil. Senengnya itu,
7: yeah,
5: bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2, Kolur Sari Bangil.
5: Ya.
6: Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan.
6: Itu, ya.
5: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama, bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
12: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Asok.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang warga Star, salam jentuh. Siang hari ini kami awali dari Pasuruan. Kepala Desa atau Kades Rejoso Kidul Pasuruan berinisial H, 31 tahun, digerebek warga saat berduaan dengan seorang perempuan berinisial RJ, 31 tahun, yang merupakan istri warganya di sebuah kamar kos. H dan RJ diamankan ke kantor polisi tapi tidak ditahan. Suami RJ, AGS 31 tahun yang turut serta melakukan penggerebekan, melaporkan kejadian itu ke polisi. AGS melaporkan H dan RJ atas tuduhan perzinaan. Polisi saat ini memproses laporan tersebut. Namun setelah menjalani pemeriksaan, H dan RJ tidak ditahan. Keduanya hanya diamankan 1 kali 24 jam selama pemeriksaan. Kabar kedua, kita beralih ke Sampang, Madura. Musim kemarau tahun ini menjadi berkah bagi petani garam di Kabupaten Sampang, Madura. Cuaca mendukung membuat produksi garam meningkat hingga 2 kali lipat. Salah satu petani garam di Kelurahan Polagan, Sampang, Haris, mengatakan produksi garam tahun ini lebih melimpah. Kondisi cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino dinilai turut mendukung proses produksi. Namun dia mengaku tidak terburu-buru menjual seluruh hasil panennya karena harga garam saat ini belum kembali normal. Haris mengatakan kalau kualitas paling bagus, harga Rp70 hingga Rp75 ribu per karung, bahkan jika beruntung bisa Rp80 hingga Rp90 ribu per karung. Demikian Star Update untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Saya Fira Zahra, selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM, The Real Music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Gang in the house.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
5: ya.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: In the house.

0: again.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Sulubi semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
1: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
9: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gate in the hole.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore untuk warga Star. Edisinya hari Selasa 15 September 2026. Rani Krishna hadir untuk target sesi yang kedua ya. Mohon maaf, bukan berarti Raninya belum hadir. Untuk target duanya memang baru muncul suaranya. Tapi yang pasti menemani sampai jam 5 sore nanti ya. Jadi silahkan untuk yang pengen bergabung. Dan untuk yang lagi menunggu pengumuman talkshow Tahesta nanti, sabar ya.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star in the hole.

bacakan dulu pemenang untuk talk show Tahesta ya, hari ini 15 September 2026. Selamat untuk Akbar PDW, Elias Pandaan, Melinda, ada Dian Ayu PDW, Sita Pandaan, Cece PDW, Ibu Cici PDW,

Selamat untuk Akbar PDW, Ilyas Pandaan, Melinda, ada Dian Ayu PDW, Sita Pandaan, Cece PDW, Ibu Cici PDW, Furin, Om Yudi, dan juga Bu Muda Govinda.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju,
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Alfi Ananta barusan hadir dengan Gubuk Derita ya. Baik, kali ini sudah membawa kita di menit ke-8 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih Rani Sapa dulu yang sudah bergabung. Halo rekan-rekan BDW nih, ada Mbak Angel di Surabaya. Kemudian juga ada Seva, Marwa, ada Fatma. Selamat sore juga untuk Ailia di Sidoarjo. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Menyapa untuk Aba Yunus, Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Frenki, Bu Lili, Pak Purmanam, Furin, dan juga semuanya saja. Halo juga Mama Lana. Salamnya untuk Robert, semangat kompak selalu ya. Amin. Pak Purmanam juga, terima kasih. Kemudian juga ada Kang Mul yang ada di kawasan Sukorjo. Lagunya gabung aja ya, Denny Caknan tadi sudah hadir soalnya. Iya Om Yudi, apa kabar? Ditunggu untuk lagunya ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga

hari lagi nih. Tinggal 5 hari lagi. Yang belum daftar silahkan. Ayo ikut memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Kategori lomba usia 4-6 tahun kategori A. Kalau B usia 7-9 tahun. Pemenang akan dipilih 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendamping ya, karena ini full door prize. Segera daftar, kuotanya terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery,

di Live Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba ya. Rani hadirkan kali ini duo Amor hadir dengan Tanjung Mas Ninggal Janji.

Baik, warga Star, kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month bersama dengan Darboy Gang. Darboy Gang membagikan kisah perjalanan hidupnya dalam sebuah cerita web series bertajuk Cidro Asmoro. Ceritanya mengangkat soal mengejar mimpi. Dalam menggapai mimpinya itu, para personil Darboy Gang ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari restu orang tua hingga percintaan. Cidro Asmoro sendiri dirilis pada 20 Januari sebagai konten original Vision Plus pertama di tahun 2023. Serial Cidro Asmoro diperankan oleh Darboy Gang sebagai Daru, Woro Widowati sebagai Sela, Amelia Marda sebagai Diandra, Erik Estrada sebagai Erik, serta berbagai pemeran lainnya seperti Kukuh Prasetyo hingga Denny Caknan.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
2: Iya.

0: Dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
1: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: Stargate in the hole.

0: 105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Pokoknya, semua pakai
7: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Trek in the hall.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, ini masih berlanjut, banyak yang barusan aja gabung ya, jadi Rani sapa aja. Terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada juga Mas Utekno di kawasan Tarik Sidoarjo. Aba Waisel Samplangan, ada Diom, kemudian juga ada Bintang Mandala. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Rani pamit mundur, setelah ini ada Vira Azhara untuk favorit kita. Satu lagu terakhir dari Citra Allegro dengan I Love Dangdut. Selamat sore.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Dibentuk di Yogyakarta pada tahun 1999 ketika para personilnya masih berusia 17 tahun. Band ini kemudian diberi nama Seventeen dengan anggota pertama Yudi Rusharyanto, Herman Sikumbang, dan Windu Adi Darmawan. Dengan mengusung genre rock, di tahun 2003, Seventeen merilis single perdana secara nasional dengan judul Jibaku yang berduet dengan Ari Untung. Masuknya Ivan sebagai vokalis baru pada tahun 2006 membawa perubahan genre pada Seventeen menjadi lebih ngepop. Tahun 2018, saat tampil di panggung di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Seventeen menjadi salah satu korban bencana tsunami yang terjadi pada hari yang sama. Semua personel kecuali Ivan dinyatakan tewas, dan insiden ini menjadi duka mendalam bagi dunia musik Indonesia, serta menjadi perhatian internasional.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apple Tahesa, Cuka

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga Star, ketemu lagi bareng favorit kita, bareng dengan Vira Zahra, edisi Selasa 15 September 2026 ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil nih. Satu program yang menghadirkan lagu-lagu pop hits Indonesia. Sampai di jam 8 malam terbagi 2 sesi untuk Popindo baru 5 hingga 7 malam. 7 hingga 8 malam ada segmen memori kita untuk Popindo lebih lawas ya. Hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sona tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi saya bakal memperkenalkan 3 lagu baru yang bakal saya polling ya, antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan. Warga Star tinggal ngedukung nama dari grup musik atau penyanyinya. Terus nanti yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. Tutup poin aja untuk pilih lagu nomor 1, ada lagu terbaru dari Yura Yunita, Pertiwi.

Jadi gimana warga sana tinggal baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Warga sana tinggal memilih atau mendukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Nomor 1 Yura Yunita Pertiwi, nomor 2 dari PW Gaskin dengan Runtu, nomor 3 For Revenge dengan Museum Duka. Yura Yunita, PW Gaskin atau For Revenge yang kamu dukung? Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zara. Setelah dibuka satu penampilan menjadi jawara di top 10 favorit kita untuk minggu ini, ada YOLO by Kotak. Selanjutnya kami hadirkan by Endang Sukamti, Anak Nakal.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132.
2: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
1: Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dan taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya agar kalian mendapat rahmat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 FM. Satu track dibawakan oleh Igita Vergestar. Mungkin di depan suram ya, soalnya rabun jauh dari Bernadia. Tadi disambung gitu ya lagunya. Sebelum saya menuju ke track berikutnya, kali ini Vergestar ada satu rekomendasi untuk kamu bisa ikuti, yaitu Lomba Mewarna persembahan Radio Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026 alias 3 hari lagi. Pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266. Jadi hadiah utamanya, di mana event ini dipersembahkan Radio Star FM dan KFC, jagonya ayam, ada banyak door prize warga Star. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padisro Pandaan, Hotel Ina Tretes, Tisu Keoku, Himakom Universitas Yudharta Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba.

Masih di program favorit kita warga Star bareng dengan Vira Zahra. Jangan sampai lupa ikutin polling lagu baru yang sedang berlangsung ya. Nomor 1 Yura Yunita, nomor 2 Piwi Gaskin, nomor 3 Fori Feng. Kira-kira kamu lebih suka lagu barunya siapa gitu ya? Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini dibawakan oleh Tulus, Teh Hijau.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Favorit, keep

105,5 Star FM. Ada satu track by Mahalini, Warga Star dengan Percuma. Lagu ini mengisi di peringkat 8 untuk minggu ini di top 10 favorit kita. Dipesan by WA, selamat mendengarkan ya. Dan kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Hari Selasa ada polling lagu baru Warga Star di awal tadi sekitar jam 5 sore udah sempat saya perkenalkan ya di ruang dengar kamu. Tapi kalau seandainya Warga Star gak sempat mendengarkan, bisa di kira-kira aja gitu ya dari cover singlenya mungkin menjadi penilaian atau pertimbangan. Nomor 1 Yura Yunita dengan Pertiwi. Nomor 2 Piwi Gaskin dengan Runtuh. Nomor 3 For Revenge dengan Museum Duka. Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Yuda di kawasan Grati Pasuruan hadir. Wah antara 2 dan 3 mantep nih. Tapi aku pilih For Revenge, Museum Duka aja. Lagunya udah hadir, Ungu Bila Tiba. Kalau boleh nambah Jirok Tersesal ya kak. Selamat mengudara ya dan semangat. Siap, terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dadapun Gresik hadir. Lagunya dukung Piwi Gaskin dengan Runtuh. Lagunya di memori kita power metal yang dipesan dengan Cita Yang Tersita. Mau kirim sam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Nana Rebecca, Mas Marcel. Buat Tun Viranya terucap semoga sehat selalu dan semakin diberi kekuatan fisik di dalam masa kehamilan ini. Amin. Oke wes gitu aja, makasih. Sama-sama. Berjumpa dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Pollingnya lebih suka Yura Yunita dengan Pertiwi. Lagunya Mahalini Percuma barusan tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri Bit, Toto Blendrang, Nana Rebecca, Petru John, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira serta babynya, semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat. Amin. Terima kasih. Selamat malam buat Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir. Lagunya dukung nomor 3, For Revenge. Requestnya di memori kita ya bro, Racun Dunia by The Changcuters. Makasih ya kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fisli, Mas Franky, Mas Robert, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Kalau di Facebook kami, Star 105.5 FM yang terbaru, saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir. Aku dukung nomor 1, Yura Yunita dengan Pertiwi. Terima kasih. Lanjut ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang mbakku, aku pilih nomor 2 Piwi Gaskin. Makasih ya, sama-sama. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore menjelang malam Mbak Alfira Pau, dukun nomor 1 Yura Yunita Pertiwi. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu dengan Bening Ayu hadir dari Gempol Absen Tok Mbak Yu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Yudi dari Probolinggo hadir. Malam Mbak Alfira, aku pilih nomor 1 Yura Yunita. Lagunya Hedi Yunus Yang Suratmu. Untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Saya dengarkan track berikutnya kali ini giliran Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Widih, jadi modif mobil juga, Kang.
7: Iya dong.
6: Biar kekinian.
7: Gimana? Keren kan?
6: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
7: Hah? Masa gini aja ditilang?
6: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
7: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
6: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Anu 95 Star FM. Satu track yang barusan tampil mengisi di peringkat 2 untuk top 10 favorit kita minggu ini, warga Star. Ada Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri, soundtrack film Dilan ya, yang terus pada tahun 2018, warga Star. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Dan kali ini, warga Star, buat kamu pasti udah pernah dengerin program Star Kids ya, atau belum pernah? Tapi kayak pernah denger kan kalau di Star FM ada acara siaran anak-anak TK dan SD gitu ya. Nama programnya Star Kids. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

Menuju ke truk berikutnya, Morgenstern. Kali ini ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Fabio Escher, di mana lagu ini juga ngebikin namanya itu dikenal ya pada masanya, menjadi one hit singlenya sebagai pembuka seorang solois yang mulai dikenal gitu ya. Ada Fabio Escher dengan Rumah Singgah.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan

Baik, Burgistar, kali ini ngobrolin Dear Boy Gang dalam sesi Star of the Month September 2026 ya. Pada bulan Februari 2025, Dear Boy Gang merilis lagu berjudul Blong. Lagu ini menandai momen nostalgia bagi Dear Boy Gang dengan kolaborasi spesial bersama Hendra Kumbara yang pernah menjadi gitaris Dear Boy Gang sebelum memulai solo karirnya. Kolaborasi dengan Hendra Kumbara dalam Blong terasa spesial ya, karena menggabungkan dua vokal utama dalam satu lagu. Selain itu, Blong juga menampilkan aransemen musik reggae, sebuah genre yang menjadi bagian dari perjalanan awal Daru ketika dia itu tergabung di band reggae Pinkle Standing di Semarang. Nuansa reggae dalam Blong ngebawa warna baru bagi musik Dear Boy Gang yang selama ini dikenal dengan sentuhan dangdut khasnya. Satu track dari Dear Boy Gang kami hadirkan dengan judul Blong.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, waktunya ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Udah saya hitung ya di WA, Facebook, yang udah disapa atau sebaliknya. Antara polling hari ini, nomor 1 Yura Yunita per TV, nomor 2 Piwi Gaskin dengan Runtuh, nomor 3 For Revenge dengan Musim Duka. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Congrats untuk warga Star yang sudah ngedukung di nomor. Nomor 1 Yura Yunita dengan Pertiwi. Yura Yunita Pertiwi, abis ini kami hadirkan karena paling banyak kamu dukung dalam polling hari ini. Sedangkan untuk warga Star yang sudah ngedukung nomor 2 dan 3, lagunya Piwi Gaskin dan For Revenge. Piwi Gaskin dengan Runtuh, For Revenge dengan Museum Duka. Bisa kamu request besok atau lusa biar lagunya naik terus di top 10 favorit kita. Hasil persentasenya warga Star, nomor 1 Yura Yunita mendapat suara sebanyak 58% dari kamu yang gabung malam ini. Kemudian Piwi Gaskin mendapat suara sebanyak 25% dan For Revenge mendapat suara sebanyak 17%. Jadi Yura Yunita 58%, Piwi Gaskin 25% dan For Revenge 17%. Otomatis nomor 1 ya Yura Yunita yang bakal kami hadirkan sesaat lagi. Abis ini juga nyang-nyang sampai pindah frekuensi, masih ada segmen memori kita yang bakal tampil hingga jam 8 malam. Saya puterin terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah memasuki wilayah segmen memori kita dan masih bareng dengan Fira Zera hingga jam 8 malam. Baik warga Star, kali ini kamu bisa dengerin atau request lagu Pop Indo Lebih Lawas ya. Tahun rilis 2015 ke bawah, diutamakan era 2000-an and maksimal 90-an. Yang kalau yang semangat boleh bisa kamu pesan atau request di sini. Free request ya kalau hari Selasa, karena polling lagu barunya udah selesai. Warga Star tinggal ngetik nama, alamat, request lagu, kirim sang boleh, nggak kirim sang juga no problem. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang barusan aja bergabung, saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Lagunya Funky Kopral, Mawarku dipersiapkan. Mau kirim salam buat Frankie, Reni, Indah, Nana, Sela, dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Agus Haryanto di Pasuruan, hadir. Ikutan aja ya, dan dukun nomor 1 Yura Yunita. Terima kasih. Kemudian ada Furin di kawasan Bangil. Shalom Kak Alvira, apa kabar? Baik bersama warga Star ya. Sehat-sehat dong bersama baby di perut, apa benar demikian? Benar dong. Makin aktif ya. Udah mulai nendang-nendang. Lagu barunya gue pilih Yura Yunita dengan judul Pertiwi. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat. Sambil dengerin lagu baru kesayang kita semuanya. Lagunya Eklat Story dengan Sihir udah tampil. Makasih ya Kak, sama-sama. Ketemu juga dengan Tomingse di Sidoarjo, hadir. Lagunya Titi DJ dengan Galau, terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang, hadir. Yang pesan kali ini Edani dengan Kilat, terima kasih. Terbaru kalau di Facebook ada Arizatul di Pasuruan, dukun nomor 1 Yura Yunita, terima kasih. Kemudian ada Petru John, selamat malam Mbak Fira. Saya mau pesan lagu dari Jirok, Meraih Mimpi. Mau kirim sambut semua warga Star Bumi Pertiwi Indonesia. Salam satu nusa, satu bangsa dan bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Fira Zera. Kita lanjut warga Star ke track berikutnya. Setelah Hedi Yunus, Suratku yang dipesan via Facebook, kali ini ada Power Metal, Cita yang Tersita.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lunjuk deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

ada lagu dari Edani dengan Kilat yang udah kamu pesan by WA. Selamat mendengarkan. Masih di segmen memori kita barengan Vira Zahra. Warga jangan sampai terlewat ya. Ada lomba mewarna persembahan Radio Sun FM dan KFC lusa di 20 September 2026 atau pada hari Minggu ya. Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Terbagi dua kategori A dan B. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa suruh-suruh juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas, dan ditutup 18 September 2026. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Calvin, Mulia Art Gallery, Padisro Pandaan, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudharta Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di Hari Lomba. Nah, jadi untuk keluarga besar bisa segera didaftarkan aja untuk yang mau mendaftar lomba mewarna untuk anak-anak ya.

0: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pergesar satu track by Melly Goeslaw dengan Gantung ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita per kesempatan hari ini Selasa 15 September 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi esok hari di hari Rabu, ada fun polling yang bisa warga Star ikuti. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Dan akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Pernah berkompetisi dalam ajang pencarian bakat America's Most Talented Kid, meski akhirnya kalah dari penyanyi Diana DeGarmo, Jojo akhirnya menjadi salah satu penyanyi pop R&B remaja populer di awal tahun 2000-an. Lewat album perdananya, Jojo berhasil mendapatkan sertifikat platinum. Album ini terinfluence oleh beberapa musisi lawas seperti Ella Fitzgerald, Bobby Brown, dan Aretha Franklin. Album kedua, The High Road, mengikuti jejak sukses album pertama. Melalui lagu Too Little Too Late, Jojo memecahkan rekor dengan lompatan besar yang sebelumnya berada di posisi 66 menjadi posisi 3 dalam tangga lagu Hot Billboard 100.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

keep rocking and stay on rocket. Marocco, yes, coming your way.

Manu 95 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 8 malam warga Star di hari Selasa. Ketemu lagi bareng dengan Rock Hit, Let's Rock, and bareng dengan Vira Zahra. Ada giveaway to the point aja ya. Boleh request 2 lagu Rock Hits untuk warga Star. Komen urutan 1 dan 5 di Facebook. Komen urutan 1 dan 5 di Facebook. Boleh request 2 lagu Rock Hits dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Yang pasti 3 bulanan dari bulan Juli, Agustus, September. Kalau kemarin-kemarin udah sempat dapat giveaway, gantian yang lain dulu gitu ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Rock Hits itu ya. Dua penampilan warga Star, ada Flyleaf dengan I'm So Sick, kemudian Pearl Jam dengan Even Flow. Ke track berikutnya warga Star yang satu ini ada Induction dengan Dark Temptation.

Radio 95 Star FM. Track yang barusan tampil di pesan by Facebook dari The World Life, yang juga dapat giveaway ya. Kan ini untuk hari ini, komen urutan 1 dan 5 di Facebook, boleh request 2 lagu rock hits. Untuk urutan 1 tutup poin aja, karena kalau di Facebook warga Star bisa cek sendiri ya, bisa ditengok gitu. Kenapa urutan 1 dan 5? Karena hari ini tanggal 15, jadi ya udah simpel aja ya, urutan 1 dan 5 gitu ya. Kalau Pak Bro Heru Mulyono ini urutan 1, tapi udah sempat dapat giveaway di beberapa minggu yang lalu ya, jadi skip dulu. Terus berarti urutan satunya ada Albi Rahman Faizal. Albi Rahman Faizal, track The Water Life barusan tampil ya, yang kamu pesan. Silakan nambah satu lagu lagi buat Bro Albi. Bro Albi, silakan nambah satu lagu lagi ya. Terima kasih. Dan urutan kelima adalah, jadi dihitung mulai Albi ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Urutan 5 adalah Bang Billy Bangkrut dari Cipendei, Subang, Jawa Barat. Bang Billy Bangkrut kali ini memesan Drowning Pool ya, dengan Air Mata. Mungkin ini maksud Terway, dipersiapkan. Terima kasih. Bisa nambah satu lagu lagi buat Bro Billy. Silakan nambah satu lagu lagi buat Bro Billy Bangkrut ya. Jadi itu dua nama yang beruntung untuk hari ini. Pertama Albi Rahman Faizal dan Bang Billy Bangkrut. Kali ini saya hadirkan Drowning Pool, Tear Away.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
2: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
1: Loh, ya jangan, Pak.
2: Loh, kenapa?
1: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.

0: kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
0: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
5: Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: Star FM, the real music.
8: Keep rocking and stay on Rock Hits.

105.5 Sir FM, the real

95 Star FM. Ada satu track yang barusan tampil orkestra by POD dengan Goodbye For Now. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Menyapa orkestra kembali yang sudah bergabung ya di Facebook Star 105.5 FM. Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Saya nggak menemukan track What Lion ya dengan 18 and 9. Ini nggak salah grup. Bisa ganti request ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Ilham Nazaril di Mojokerto hadir. Lagunya udah hadir POD dengan Goodbye For Now. Terima kasih. Kemudian ada Didit Hendra Dewanto di Surabaya. Lagunya bisa ganti request ya. Thank you very much. You're welcome. Kemudian ada Imam Azhari di Mojo Anyar Mojokerto hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memesan skillet atau muse dengan The Resistance. Matur nuwun ya. Makasih. Sami-sami. Saya bingung. Udah matur nuwun. Terima kasih. Saya mau jawab sama-sama apa sami-sami gitu ya. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya The All American Reject, Dirty Little Secret, atau First to Eleven dengan Mr. Brightside. Untuk wafirannya selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nona Fira. Lagunya Megadeth dengan Symphony of Destruction atau Halloween dengan Mirror. Terima kasih. Terus ada Henry Beat di Kedawung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, mau pesan Black Veil Brides dengan Perfect Weapon atau Knife and Pens. Terima kasih. Terus ada Tumiar Idawati hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Berjumpa dengan Solihin alias Mas Frankie di Bangil. Lagunya What Lion dengan You Are All I Need. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Satria Putra, YNC, yang dipesan ya. Terima kasih. Ada juga Bagus Darmawan, memesan Morning Spirit Box. Terima kasih. Ketemu dengan Ayub Mamsin, ILKJ. Lagunya ganti request ya. Silakan ganti request Bro Ayub, terima kasih. Kemudian ada Bang Billy Bangkrut untuk track keduanya. Kak, nambah track bonus by System of a Down dengan Radio Video. Dipersiapkan ya. Makasih Kakak Pirang, sama-sama. Pak Bro Heru, sorry lupa faktor kecapean. Benar, dari Skid Row ya. Oke, terima kasih.

Saya menuju ke truk berikutnya warga Star, di mana truk ini yang barusan dapat giveaway truk keduanya ya. Tadi kan kalau Bang Billy bangkrut, truk keduanya sih sama Fedown ya. Terus tadi untuk Albi Rahman Faisal, truk keduanya udah hadir by Bullet for My Valentine dengan The Last Five. Jadi kali ini kami rekan truk kedua dari Bang Billy bangkrut. Sistem Fedown Radio Video.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real news.

Novel, warga Star, tiga hari terakhir ya sebelum saya nggak menginformasikan lagi mengenai lomba mewarna, di mana lomba mewarna dari Radio Star FM dan KFC ini bakal hadir tanggal 20 September 2026 ya, pada hari Minggu, dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Untuk anak-anak TK dan SD terbagi dua kategori. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 sampai 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266. Ini sampai saat ini warga Star, saya cek kuotanya itu tersisa berapa orang ya? Tersisa kurang lebih 5 orang lah. Ayolah buruan, kuotanya terbatas ya. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Brigan, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pardisro Pandean, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudharta Pasuruan, dan Sudut Pandean. Sampai jumpa di hari lomba.

Kita menuju ke track berikutnya, warga Star. Kali ini giliran Fear Factory dengan Roboticist. The mind moves

Warkisner, kali ini kita ngobrolin Darboy Gen terlebih dahulu. Sukses dengan debut perdananya lewat single Berambang Kelirum Rico, ciptaan Yogi RPH yang dirilis pada Maret 2020. Pada tahun yang sama, Pak Le menggandeng RPH dan penyanyi hits Jawa Timuran seperti Happy Asmara, Darboy Gang, dan Rap Jawa Pendosa untuk berkolaborasi lewat featuring dengan nama Pasukan Loro Ati yang mempersembahkan lagu berjudul Aku Sing Berjuang, Kowe Sing Disayang. Menurut Yogi RPH sebagai pencipta lagunya, bahwa lagu ini merupakan kisah nyata dari teman masa kecilnya sampai dewasa, yaitu tiga orang kawannya bernama Sinyo, Untul, dan Ayu, di mana ketiganya terlibat cinta segitiga tentang siapa yang berjuang dan pada akhirnya siapa yang disayang. Konsep musiknya diaransemen oleh Bayu Onyong bergenre pop koplo dan bernuansa keroncong. Untuk penggarapan video klip hanya memakan waktu 2 hari. Yang klip makernya adalah Re Premier Jogja dengan mengambil lokasi syuting di daerah Kali Adem, Kali Urang, Benteng Pendem, Jogja. Kalau ngobrolin nama-nama kota di Jawa ya, itu kalau bukan orang Jawa asli, medoknya itu nggak dapet ya. Jadi medoknya harus keluar biar lebih plong ya. Yaudah, warga sar, kita menuju ke track berikutnya dari Pak Le featuring RPH, Happy Asmara, Darboy Gang, dan Pendosa alias Pasukan Loro Ati dengan Aku Sing Berjuang, Kowe Sing Disayang.

105,5 Star FM. Coba gak salah nulis judul nama grup musik ya. Pasti lagu ini hadir di awal. Tapi karena salah nulis nama grup musik ya, jadinya jam segini baru keputar. Padahal komen pertama gitu ya. Ya udah, sekarang waktunya menyapa di WA 0818310755. Setelah penampilan dari Skid Row ya dengan 18 and Life. Berjumpa dengan Tomingse di Sidoarjo hadir. Lagunya dari Flyleaf dengan I'm So Sick udah tampil di awal ya. Terima kasih. Kemudian ada Kadi Metal Saestu di Surabaya Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira, selamat malam. Ikutan gabung setelah keluyuran dengan semangat ya. Lagunya Induction dengan Dark Temptation udah tampil di awal. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Pearl Jam dengan Even Flow udah tampil. Untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Memesan Linkin Park dengan One Step Closer udah tampil. Selamat pengudara ya kakak, makasih Paul dan semangat, siap, terima kasih. Terus ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir Kalvira. Lagunya Fear Factory dengan Roboticist udah tampil ya. Untuk Kalviranya makasih, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Meto, terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo hadir. Lagunya The Rasmus dengan In The Shadow dipersiapkan habis ini tampil. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Hendri, Rohim, Chris Fislik, Tony Azura dan semuanya aja, terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadakuning Gresik hadir. Lagunya Evanescence dengan My Heart Is Broken udah tampil ya. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, John Sableng, Mas Franky, Eko Metu, Hendri Bit. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Lanjut ada Agus Valian di Sumobito Jombang hadiah. Lagunya Forever Young dipersiapkan ya, terima kasih. Terus ada Chris Fislik di Pasuruan Kota hadir Kak Fira. Nitip satu track aja by Paramore dengan Emergency. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Henry Beat dan untuk semuanya aja. Untuk Kak Firanya makasih dan selamat malam. Berjumpa dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Lagunya Aerosmith dengan Crazy dipersiapkan. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tom Bonati, Don Viranya, terima kasih. Sama-sama. Berjumpa dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Ganti requestnya Alter Bridge dengan Metalingus ya. Terima kasih. Terus ada Didit di Surabaya, ganti requestnya apa ini? Bon Jovi yang Something for the Pain. Atau yang Born to be My Baby. Oke, terima kasih. Kita lanjut Warga Star, kali ini giliran The Rasmus dengan In the Shadow.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Star FM. Ada satu track dipesan by We Our Gesar dari Paramore dengan Emergency. Yang barusan aja bergabung, saya jumpai selamat malam. Ada John Sableng dari Sidoarjo hadir. Lagunya ikutan Solihin. Solihin requestnya What Lion ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari

0: Probolinggo. Selamat malam. Nyimak ayahku mbak, metugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Hati-hati kalau pulang, doaku budal selamat, moli selamat, Gusti Allah tansa maringi berkah. Amin, terima kasih. Ya, kali ini warga saya, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jalankan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Kita lanjut warga Star, ada Aerosmith, Crazy.
1: Come here baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you

105.5 Sir FM, the real

Songs. Radio Sega. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan dunia. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya Fira sudah habis buat menemani di Rock Hits edisi Selasa 15 September 2026. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Mohon maaf untuk banyak terakhir belum sempat menghadirkan karena keterbatasan waktu ya. Semoga next time bisa putarin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir, You're All I Need by Wild Lion. Bye.